0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Ya, 88,4 FM Promat RR Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan Kakak bersama Najwa pagi hari ini sampai nanti pukul 8 waktu di Indonesia Barat. Kita akan di hari ini dalam sejarah ya. Nah, ketepatan ini tuh di tanggal 7 Agustus 2026. Kira-kira di tanggal 7 Agustus ini tersimpan sejumlah peringatan apa aja ya, baik di Indonesia maupun di negara lain. Yang pertama tuh dari Indonesia nih Bang Kakak, Hari Hutan Indonesia. Momen ini adalah hari untuk merayakan keanekaragaman hayati di tanah air. Dan tanggal 7 Agustus dipilih sebagai Hari Hutan Indonesia karena adanya petisi dengan 1,4 juta tanda tangan yang meminta hari khusus untuk memperingati hutan. Tanggal tersebut juga dipilih karena bertepatan dengan dikeluarkannya instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 tentang moratorium permanen izin hutan. Jadi sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia menyumbang sekitar 10% dari total tutupan hutan tropis global atau FAO 2020. Namun kondisi ini semakin terancam. Jadi dalam 2 dekade terakhir Indonesia kehilangan sekitar 684 ribu hektar hutan setiap tahunnya. Karena itu Hari Hutan Indonesia bukan sekedar peringatan tapi juga gerakan. Nah, pastikan apakah masih terus bersama Najwa sampai pukul 8 di hari ini dalam sejarah, hanya di Propat FM, suara budaya Nusantara.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya masih bersama Najwa, Abang dan Kakak pastinya Medan pagi hari ini ya. Dan kira-kira apalagi nih peringatan yang diperingati di tanggal 7 Agustus ya. Ketepatan di hari ini tuh hari Jumat. Dan selanjutnya ini tuh adalah hari terbentuknya PPKI. Ini tuh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, resmi dibentuk. Jadi PPKI ini dibentuk pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang sebagai kelanjutan dan juga Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut juga sebagai Dokuritsu Zunbin Linkai. Dan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan juga Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jumlah anggotanya sebanyak 21 orang seluruhnya dan warga Indonesia yang mewakili berbagai daerah termasuk Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan satu perwakilan dari etnis Tionghoa. Karena seluruh anggota PPKI merupakan putra bangsa, proses kemerdekaan yang dipersiapkan menjadi bukti nyata perjuangan rakyat Indonesia, bukan pemberian dari pihak lain. Selain mempersiapkan kemerdekaan, PPKI juga berperan penting dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada sidangnya tanggal 18 Agustus tahun 45. 1945 ya. Oke Abang dan Kakak, itu tadi ya. Dan pastinya masih ada beberapa lagi. Untuk itu tetap bersama aja di Permata FM Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 8,4 FM, Pro 4 RR Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pas kirin kita di Markobar pagi hari ini ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar pastinya abang dan kakak. Ini sudah ada penelpon pertama, kita angkat dulu nih. Halo Markobar.
1: Selamat pagi Naswa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cynthia. Gimana ya kabarnya?
1: Kabar baik, kabar Naswa.
0: Baik juga, Alhamdulillah pagi hari ini. Udah sarapan Cynthia?
1: Udah pakai ayam sambal sama tahu.
0: Mantap, siapa yang masak itu?
1: Yang masak apalah, masak orang tua.
0: Hah?
1: Iya, karena dia lagi kerja di rumah, ada rumah gitu.
0: Gitu.
1: Masa makan pagi?
0: Belum sih.

0: entah pas zaman TK atau SD, Cynthia, kalau misalnya acara-acara pentas seni sekolah tuh kan biasanya kadang kita mau nari-nari daerah sesuai sama suku kita, itu Cynthia nggak pernah juga?
1: Itu memang nggak pernah, teman-teman pernah, kita memang nggak pernah sama sekali.
0: Oh gitu, oke deh.
1: Najwa pernah nari di sekolah?
0: Pernah, Najwa pernah tari Batak ya?
1: Pandai-pandai nari?
0: Ya, pandai-pandai gitu aja, menortor sih lebih pandai, apalagi dapat duit.
1: Boleh lah kita ajarin nari.
0: Oke lah Cynthia, berarti Cynthia ini gak pernah menari ya, ikut-ikut tari adat gitu, gak pernah ya?
1: Tapi tak pernah nyanyi.
0: Oh nyanyi, nyanyi, ikutlah ini nanti acara ini, Bintang Radio.
1: Enggak, sekolah kita umur itu dulu, kita.
0: Iya betul, oke lah Cynthia, makasih udah join ya.
1: Itu memang gak ada kawannya, tak ada sepi.
0: Gak ada, cuman sendiri Najwa kali ini.
1: Oh iyalah ya.
0: Oke, terima kasih udah join Cynthia ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar tadi ya, Bang dan Kakak. Ini sudah ada penelpon lagi. Halo Markobar. Halo. Iya, terputus sepertinya ya. Soalnya gak ada yang nyaut nih. Oke, Abang Kakak, pastikan terus bersama Najwa sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya Bang dan Kakak masih bersama aja pas di Markobar pagi hari ini ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Jadi untuk Kakak yang masih mau bergabung di Markobar pagi hari ini, karena Tina Jo menemani sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Jumat 7 Agustus 2026 dengan topik tari sebagai warisan budaya. Ya, jadi memang seperti yang kita tahu ya, tari ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Dan setiap daerahnya memiliki tarian tradisional yang mencerminkan sejarah, adat istiadat, dan juga nilai-nilai masyarakat setempat. Lalu gerakan musik, kostum, dan juga properti yang digunakan dalam sebuah tarian memiliki makna dan juga ciri khas masing-masing. Jadi ini penasaran, kira-kira Bang dan Kakak pernah gak sih praktek langsung tari tradisional ini? Jadi pastikan untuk itu terus bersama aja di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, sigale-gale adalah tradisi khas Batak Toba yang terkenal dengan boneka kayu yang dapat menari. Boneka ini biasanya digunakan dalam upacara kematian, terutama bagi orang yang meninggal tanpa memiliki keturunan. Menurut kepercayaan masyarakat dahulu, tarian sigale-gale dapat menghibur arwah orang yang meninggal. Boneka tersebut digerakkan dengan tali sambil diiringi musik gondang dan juga tarian tortor. Saat ini, sigale-gale menjadi pertunjukan budaya populer di Pulau Samosir dan sering ditampilkan untuk wisatawan. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang terdengar ini adalah suara mesin-mesin pembakar limbah kering yang berasal dari daun, ranting, dan batok kelapa. Limbah kering tersebut dibakar dalam sebuah tabung berukuran besar dengan kapasitas 50 kg. Proses pembakaran dilakukan dalam tabung tertutup untuk mendapatkan briket arang dengan kualitas baik. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Briket Arang, Solusi Krisis Energi.
1: Karena kita melihat permasalahan sampah itu tidak terselesaikan. Jadi kalau sampah-sampah anorganik, dia masih bisa diperpanjang usianya. Mau didaur ulang, mau dijadikan aksesoris, masih bisa, walaupun nanti itu tetap jadi limbah. Tetapi sampah organik, dia nggak bisa ampun. Nah, satu hari saja terletak di satu tempat, dia sudah menimbulkan masalah. Nah, itu. Yang kedua, kita krisis energi. Data dari Kementerian SDM 2030, kita udah nggak punya energi fosil. Artinya kita nggak bisa tenang-tenang loh. Jangan nanti ketika 2030 tidak ada lagi energi, baru kita sibuk. Aduh, gimana masak, gimana ini ya. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa saya buat briket dari sampah organik.
0: Indonesia belum dapat memenuhi target pengurangan sampah nasional sebesar 30% di tahun 2025. Upaya sejumlah kota metropolitan mengurangi sampahnya belum sebanding dengan produksi sampah yang mereka hasilkan. Selain Jakarta, ada juga dua daerah yang warganya menghasilkan sampah terbesar, yaitu Kota Medan sebesar 271,1 kg per orang per tahun, dan Kabupaten Pasuruan 264,3 kg per orang per tahun. Pada kedua kota ini pun, pengurangan sampahnya tidak lebih dari 1%. Medan misalnya, dari timbunan sampah sebesar 622.208 ton per tahun, hanya 6.353 ton yang dikurangi. Begitu juga Pasuruan, yang hanya mengurangi 653 ton dari 424.535 ton yang dihasilkan dalam setahun. Pengurangan sampah dapat dilakukan antara lain melalui operasional bank sampah dan rumah kompos di tingkat masyarakat, hingga fasilitas skala besar seperti Integrated Treatment Facility atau ITF, pusat daur ulang, dan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST.
1: Awal saya membentuk rumah briket ini, saya sudah memiliki mitra ibu-ibu di lingkungan kita, namanya Macan Ganas, mak-mak cantik gang nasional. Ya. Nah, jadi tadinya kami mula-mula limbahnya ampas kelapa, kami olah jadi cemilan gitu ya. Terus ketika saya ajak, yuk kita buat pengolahan sampah jadi briket arang gitu. Dia bilang, briket arang itu atau apa Bu? Ayo kita buat gitu. Jadi dibuat semua secara manual. Jadi dulu kami membakarnya, saya desain sendiri drum pembakaran, bagaimana bisa menjadi arang. Kalau selama ini kan sampah organik dibakar pasti jadi abu. Kenapa? Karena prinsip pembakaran sempurna ketika ada panas, ada yang mau dibakar, ada udara. Ini pasti jadi abu karena pembakaran sempurna. Maka kita lakukan pembakaran tidak sempurna. Salah satu unsurnya kita hilangkan. Jadi ketika sudah terbakar, udaranya kita hilangkan. Dia pasti nggak jadi abu, pasti arang.
0: Ibu Rena dan Pak Ardi adalah pasangan suami istri sekaligus pahlawan lingkungan. Mereka saling bekerja membangun rumah briket hingga sekarang dikenal banyak orang. Tak hanya memberi manfaat bagi warga sekitar yang mengumpulkan sampah kering, tapi berhasil membuat arang

0: yang sehat yang memiliki nilai jual tinggi. Prosesnya pun dengan memperhatikan nilai-nilai kesehatan, misalnya pencampuran batok dan kayu kering.
1: Timbang, tapi saat sekarang ini kami selalu mencampur bahan ini, tidak seluruhnya batok, dia 50% batok, 50% kayu. Ya, karena kalau kami gunakan seluruhnya batok, maka nanti terlampau tinggi kalorinya di lapangan. Dan ini kalau digunakan kurang baik, ya, artinya panasnya terlampau tinggi. Jadi kami buat sistem pencampuran, 50% dia batok, 50% dia kayu. Dan jumlah inilah yang kami gabungkan, jumlahnya 50 kg. Kemudian kami campur dengan tepung dan hasilnya itu memang 50 kg juga. Walaupun sudah kita campur dengan air. Itu sekali proses. Nah, kalau kita mau buat lagi 50 lagi. Jadi satu hari itu kadang-kadang kita bisa sampai dengan 4 kali untuk proses. Karena dalam satu proses itu makan waktu hanya 2 jam saja. Dari mulai penumpungan ini tadi, dari mulai tepung yang sudah kita laksanakan. Sekarang apalagi mereka sekarang sudah mulai kenal manfaat daripada arang sehat ini. Dulunya mereka masih tertanya-tanya, apa ini sepertinya kayak makanan aja, kayak putu bambu aja, putu bambu putih tapi ini hitam. Sesudah diperkenalkan dengan kami mengadakan perkenalan kepada masyarakat, dan mereka sekarang sudah tahu.
0: Briket arang bisa jadi adalah sebuah solusi krisis energi yang sekarang melanda dunia. Ketika pemerintah mencoba mengkonversi kompor gas ke kompor listrik, masalah lainnya justru akan muncul. Anggaran listrik yang tentunya juga akan meningkat.
2: Sebenarnya Pak, hari ini kita boleh mimpi Pak. Apalagi krisis energi, bahan bakar sudah mulai hilang, gas sudah mulai habis. Ini sudah pasti Pak. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah, minimal Medan itu satu kecamatan punya satu dapur pembakaran sampah organik untuk jadikan briket, supaya sampah kota Medan minimal berkurang dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang mau membuatnya. Karena kalau ini dibuat Pak, satu kali bakar dua produk dihasilkan, satu arang, satu lagi asap cair. Asap cair itu punya turunan, bisa 7 turunan Pak. Bisa pengawet kayu, bisa pengawet makanan, bisa pengganti pestisida, bisa pengurai zat kimia yang ada dalam tanah, bisa anti lalat buah. Jadi ada 7 turunannya. Makanya kalau memang di kota Medan saja misalnya ada 21 kecamatan, punya 21, jelas PLN panggil saya. Sudah berapa banyak Bu? Karena saya di November 2021 dapat CSR dari PLN, 75 juta. Saya upgrade lah peralatan saya supaya bisa lebih banyak produksinya, supaya bisa lebih cepat. Dapat 75 juta. Jadi bantuan yang saya terima dari Dinas Koperasi dan UMKM, tungku bakar beserta perlengkapan lainnya, becak untuk transport dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan CSR dari PLN. Sebenarnya karena masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Mindset kita kan hari ini masa itu hanya gas. Kan itu ya. Padahal dengan panas yang kita buat ini direkomendasi oleh Tata Boga. Panas yang kita buat ini antara 4150 sampai 4500 kilokalori. Itu sangat baik untuk masak. Hanya saja perlu edukasi cara menyalakan dan cara mematikan ketika masakan sudah selesai tapi arang belum habis. Dia perlu edukasi. Nah, begitu dia. Jadi kalau ini bisa diedukasi masyarakat, ini kan sudah mulai pada sibuk ya, bahas-bahas. Apa iya bisa masyarakat semua naikkan daya listrik, bisa beli kompor listrik. Padahal ketika pakai briket, dia nggak perlu kompor khusus, Pak. Nah, hanya saja saya memang sedang membuat penelitian mahasiswa supaya kita bisa lebih naik derajat briket, kita bikin kompor briket.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Rena dan Pak Ardi adalah harapan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Adalah sebuah solusi cerdas menghadirkan briket arang dan nantinya tungku arang sebagai pengganti kompor gas ketika seluruh dunia mengalami krisis energi. Tak hanya bernilai manfaat bagi kehidupan, namun juga solusi bagi limbah sampah kering yang selama ini terabaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,4 FM Promotor dan Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pasti Abang dan Kakak Medan pagi hari ini ya. Dan kita juga sudah semakin di penghujung waktu pastinya. Tapi ntar patau cuaca di kota Medan masih ada mayum ya. Udah jam segini padahal. Jangan lupa sarapan pagi dong pastinya ya. Atau Abang Kakak yang ada plan nih pengen kemana pagi hari ini. Atau plan untuk nanti malam ya. Apalagi malam ini ada bola nih yang mabar ya. Bareng orang tersayang pastinya. Dan pastikan untuk terus bersama aja Abang Kakak di Propal FM Suara Budaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

MKK Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing menyelenggarakan acara Indonesian Culture Culinary Festival yang menyuguhkan makanan khas dan otentik asal Indonesia pada 5 sampai 16 Agustus 2026. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Orat Mangun, mengatakan makanan bukan hanya menjadi penyambung rasa, tetapi juga penyambung persahabatan dan upaya saling memahami.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai abang kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama Sherly abang kakak di hari Jumat 7 Agustus 2026 ini di jam 11 lebih 12 menit sampai nanti ya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sherly akan nemenin aktivitas weekend. Udah weekend belum ya? Aktivitas lebih santai deh abang kakak ya, karena ada yang WFH di hari Jumat hari ini ya kan. Bersama Sherly sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu enak khas Perempat, informasi terupdate, dan pastinya lagu-lagu dan juga segmen menarik yang akan Sherly hadirkan yang berbeda di setiap jamnya. Kita awali kebersamaan kita di Etalase 88,4 ya, menghadirkan informasi dari dunia UMKM selama 1 jam ke depan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait,

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas di Volksbank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Abang Kakak, utusan khusus Presiden Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital Ahmad Rida Sabana mengatakan penguatan ekosistem proteksi bagi UMKM dan ekonomi digital merupakan agenda strategis nasional. Forum yang mengusung tema The Role of Insurance Ecosystems Connecting with Customers in New World itu mempertemukan regulator, pelaku industri, akademisi, dan praktisi untuk membahas arah pengembangan ekosistem asuransi nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, asuransi memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Karena itu, dia mengajak pelaku industri yang hadir dalam forum melihat asuransi bukan hanya sebagai produk keuangan. Dia mengatakan Indonesia saat ini memiliki sekitar 66,2 juta UMKM yang berkontribusi sekitar 61,7% terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Di sisi lain, ekonomi digital Indonesia terus tumbuh dengan nilai transaksi mencapai sekitar 99 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, didukung 39,3 juta merchant kris dan 93% merupakan pelaku UMKM. Meski demikian, tingkat inklusi asuransi nasional masih berada di angka 28,5%, sehingga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pentingnya asuransi belum sepenuhnya diikuti dengan kepemilikan perlindungan. Nanti kita balik ke informasi lainnya, masih di etalase 88,4, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Pengibaran Bendera Merah Putih tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026, Gubernur Sumatera Utara mengumumkan sebagai berikut. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, agar setiap kantor, instansi pemerintah, sipil, TNI, dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan, negara, swasta, toko, dan rumah-rumah penduduk di seluruh Provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan. Terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026, mulai pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

88,4 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Di Jumat siang hari ini, udah tahu nih abang kakak mau makan apa? Enaknya makan yang goreng-gorengan gak sih, ya kan? Jumat berkah, kita juga mendapat berkah ya di siang hari ini dari Bunda Tanti. Terima kasih banyak untuk makan siangnya ya. Menghadirkan informasi kuliner di hari ini ya Mang Kakak, di siang hari ini Sarli mau bagi informasi mengenai dodol alami. Nah, ini adalah kuliner khas Padang Sidimpuan yang dibungkus anyaman daun pandan. Jadi Indonesia ya Mang Kakak memiliki beragam kuliner tradisional yang gak hanya dikenal karena cita rasanya tapi juga cara penyajiannya. Salah satunya adalah dodol alami, kuliner khas Padang Sidimpuan dan wilayah Tapanuli Selatan yang dibungkus anyaman daun tradisional. Alami merupakan dodol tradisional berbahan tepung ketan, santan, dan gula merah yang dimasak hingga bertekstur kenyal. Masyarakat setempat telah mewariskan proses pembuatannya secara turun-temurun sebagai warisan bagian dari tradisi kuliner daerah. Jadi alami ini dikenal dengan cita rasa khas dan kemasan anyaman daun pandan yang menjadi ciri utamanya. Anyaman ini dibentuk menyerupai kantong atau tabung pipih yang menjadi ciri khasnya. Kemasan anyaman daun ini menjadi pembeda alami dibandingkan dodol dari daerah lain. Permukaan daun yang licin membuat dodol nggak mudah lengket saat dibuka sekaligus membantu menjaga bentuknya. Selain memiliki fungsi praktis, penggunaan anyaman daun juga menjadi dinilai ya lebih ramah lingkungan dibandingkan kemasan plastik sekali pakai. Kemasan tradisional tersebut tetap dipertahankan sebagai identitas kuliner khas Padang Sidimpuan. Proses memasak alami pun memerlukan waktu cukup lama. Adonan harus terus diaduk selama berjam-jam hingga mencapai tekstur yang kenyal dan gak mudah hancur. Di masyarakat Tapanuli Selatan dan Mandailing, alami kerap disajikan saat Idul Fitri, nah pesta adat hingga acara keluarga. Tradisi memasaknya bahkan dikenal dengan sebutan mangalame, nah, yang biasanya dilakukan secara bersama-sama. Kini dodol alami gak hanya menjadi hidangan tradisional, tapi juga oleh-oleh khas yang banyak dicari wisatawan. Keunikan rasa serta kemasan anyaman daunnya ini menjadikan kuliner ini tetap bertahan di tengah berkembangnya kemasan modern. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita hadirkan salah satu lagu dari Tapanuli Selatan, Ahama Artina, Cinta. Oh!

Pukul 12:35 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Hei, Sile! Maya kabarnya, ne?
1: Jua-jua, Abang. Ah. Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, ah. Lama tak jumpa ini, Bang. Iya,
0: kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan, ne? Ah. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar Abang ini, ya.
0: Ah.
1: Buah sukun dibelah dua.
0: Aa.
1: Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Belaku dibuka pucuk pisang dua.
0: Aa.
1: Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Ah, betul. Aa. Kau dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main

88,4 Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara Berjaringan edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di manapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allah Akbar. Panas sih di sini.
1: Oh, panas. Tapi kemarin sempat ada hujan dadakan enggak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh, nih. Udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya.
1: Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap, kalo siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi nggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok ini macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Siap.
2: Dikenalin?
1: Boleh, siap. Oh, dikenalin aja.
2: Saya dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Heri Mahendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri. Enggak
3: nyambung ya.
2: Oke. Gimana kabarnya Bang Erik? Sehat,
1: sehat ya?
2: Ya
1: Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Joni, mungkin boleh sapa dulu Bang Erik.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bang Heri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-9050. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-860.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini, atau SMS juga boleh dah ya. Kalau kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu, di 0811-1224-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar, tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda gitu, bisa kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apa sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya berarti
2: Bener.
3: Mulai dari anak usia sekolah, masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya kan, kayak gitu. Nah cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman Bacaan Masyarakat. Berarti ini anggotanya ada berapa Bang kalau di Kepulauan Riau orang berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya.
2: Okay.
3: Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat nih. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa itu fleksibel, tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Mau belajar ini ya, oh ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Baca, gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya bang ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Oke. Nah tapi kalau dari forum TBM sendiri bang, apa nih bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan, jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya, yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana segala macam. Diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: So, bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh nggak usah, nanti eksklusif aja.
2: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu berarti ada berapa program gitu ya bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih.
2: Okay.
3: Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacanya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita. Gitu.
2: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama ya sekolah mungkin juga bisa ya bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke. Tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan.
2: Okay.
3: Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan, kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan. Gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Bisa dengan Melayunya ya. Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan UMRAH.
2: Dengan UMRAH
3: itu jadi dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba meresume buku gitu. Membuat resensi.
2: Gitu. Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
3: Kalau pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti bang selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh, ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng.
2: Okay.
3: Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita.
2: Okay.
3: Itu kayak senang sendiri gitu, kayak kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu. Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin harum.
2: Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang, ya, saya ketahui ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini?
3: Harusnya nggak jadi masalah ya. Okay. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar itu nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu dibandingkan baca buku yang harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Pakai mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau di nelpon, Bang Jo, di nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga. Ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya. Karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu kan. Nah sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Agak berbeda
3: ada
2: ya.
3: Ada hal yang berbeda, sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modalnya ya, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun, di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend ini. Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, gak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain gak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Oke. Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada. Kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Okay. Nah, itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel.
2: Gitu.
3: Karyanya. Jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, tapi Bang, kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang

0: selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
1: Pemicunya apa gitu ya?
0: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
1: Ya. Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya baru ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
0: Nah, itu kan.
1: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari novel juga berarti ya.
0: Bisa banyak cara.
1: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
0: Kayaknya belum deh, sejauh ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya. Kayaknya digitalnya, saya nggak tahu nih, udah ibu yang, namanya Bu Ira, yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana? Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
1: Akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekatnya kayak ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut?
0: Ramai sih, lumayan.
1: Ramai. Dari berbagai kalangan, umur?
0: Kalau nanti itu... mahasiswa sih, karena mahasiswa. Kan di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya. Mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
1: Tapi kesulitannya apa bang? Maksudnya tuh kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
0: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
1: Minatnya tadi ya?
0: Iya, kan beda-beda nih. Ya, kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
1: Jadi nanti mungkin yang ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh enggak Bang, bedah buku setelah kita baca nih? Hasilnya apa?
0: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
1: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
0: Kecil, dari kecil.
1: Oh dari kecil, ya. Itu apa, disugui sama orang tua buku atau... tiba-tiba kayak pengen membaca saja mungkin dari apa dulu?
0: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh aku waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh.
1: Masih ingat ya. Wah, itu
0: cerita zaman SD.
2: Itu efek dari baca apa? Ya, Bang Heri ya.
0: Hobi baca dari kecil.
2: Efek baca. Jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
1: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya terakhir.
2: Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Karena lihat buku. Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia. Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu. Satu lagu dari RNet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya. Di Pro4 Tanjung Pinang dan juga Pro4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan Pro4 pemirsa RNet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop dengan Pro4 dan juga pemirsa RNet, jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro4 FM, suara budaya Nusantara.

0: apa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang ya. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan kuabil ya, Roh. Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa Renet mendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Juritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah Jo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi, sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu,
2: iya, betul.
1: Ya.
2: Iya, betul. Nggak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria, ini Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Guria.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, Jojo Ditya.
1: Iya, Cik Guria. Abang
3: Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Jakarta Tanjung Pinang dulu,
1: iya,
3: ya.
1: Silakan Cik Guria, dipercepat juga ya, Cik Guria.
3: Suara Jojo nggak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya, Bang Jojo. Iya. Assalamualaikum dulu buat Bang... apa yang manggil Bang Heri?
2: Panggilannya Bang Eri.
3: Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis.
2: Kelihatan ya.
3: Temanya. Tema Mama apa bagus sekali ya. Membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya daerah. Daerah masing-masing kan punya ininya setelah sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya apa nih? Hah? Aku tanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12, sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya itu kan apa gimana itu menurut abang ya Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan. Apa tuh?
3: Biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau salah, ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini. Ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantun
2: Cegu. Baik, terima kasih
1: Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria nih.
1: Oh, semangat banget, semangat 45 kayaknya ya.
2: Okay.
1: Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali dari kita, betul.
1: Siap, ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua divisi.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
4: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas ya kan ininya temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana, Mbak Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu. Iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana? Okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Oke, okay, siap.
4: Oh ya, Pak Jojo.
1: Iya.
4: Tadi, yang Cigu tadi, banyak bahasa basi, bahasa nabah sini. Kalau bisa, dipersingkat gitu. Satu pertanyaan gitu, Cigu.
1: Bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Iya. Oke, makasih.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cik Guria dan juga Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat Bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin boleh dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya iya. Tanjung Pinang, oke boleh. Nah,
5: jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan Bu
2: Ciguria.
5: Mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ciguria juga cari tahu aja, mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana.
2: Okay.
5: Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi gitu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai, historiografi atau apa gitulah. Nah itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau, bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu.
1: Ada yang bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Jadi juga ada. Gitu. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca juga,
1: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari bang, apa namanya Kak, Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana, bagus, enak nggak,

0: Dia ada sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo perempuan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
2: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
0: Pinang. Halo Mbak Ica.
2: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
0: Mau tanya apa tuh?
2: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang Mbak Jojo, anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh. Kalau disuruh membaca tuh kalau kayak itu main HP dia, gak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya mamanya tuh diomelin sama mamanya, gak mau membaca, males katanya membaca.
1: Kenapa Tanjung Cak?
2: Pinang ya.
1: Boleh, silakan Cak.
2: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakel. Jangan lupa membeli benang.
0: Iya.
2: Masa yang lalu jangan dikenang, banyak kita bersenang-senang.
1: Siap.
2: Terima kasih yang balik si Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
0: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Membebel mamak nih kata suruh baca.
3: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya.
3: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu, dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
0: Iya, ada bintang-bintangnya gitu
1: kan, Jo.
3: Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
0: Iya, komik.
3: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka? Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Siap deh. Kak Yola sudah ada telepon kan di sana yang masuk?
0: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri, ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan, di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing? Karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
3: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend.
1: Weekend.
3: Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
0: Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan.
3: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
0: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Tepi lautnya.
0: Ya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu, Bang Jo, ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
0: Ya, kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku gitu, tapi gratis gitu, enggak bayar.
1: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
0: Kalau beli gimana, Bang?
3: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Tapi enggak selalu ada ya, tergantung.
1: Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
0: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria, kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Guru 612 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
3: Kalau Guru 612 kan memang karya Raja Ali Haji.
0: Oh, Raja Ali Haji, ya. Oke.
3: Okay. Kalau Guru 612 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah selesai jawab ya, Cikgu ya.
0: Iya, Cikgu ya. Iya, kata Cikgu siapa kata dia.
1: Iya, langsung dibeli ya, Cikgu ya, bukunya biar dibaca ya.
0: Nanti kalau ketanya pinang langsung bisa tahu gitu.
1: Langsung berpantun lah ya. Ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirannya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
3: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Gimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang, minat zaman sekarang. Banyak lah.
0: Banyak.
3: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan?
1: Iya.
0: Cuma dikemas menarik mungkin.
1: Kemasannya, ya. Dikemasnya ya, baru gitu ya, lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
0: Iya, dari digital. Siap. Sekarang baca-baca buku sejarah baik bisa dari digital.
1: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
3: Iya betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
0: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
1: Aduh, boleh lagi sebutin lagi dah ya.
0: 0771-444-9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
0: Oke, mungkin mirip.
3: Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
0: Oke, okay. Cuma udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya, gitu.
0: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya, Bang ya. Sebenarnya macam orang mungkin kayak, "Oh, ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya," kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana Kak Yulia?
0: Nah, terputus lagi.
1: Oh, terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu dong.
0: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa telepon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po pendengar Perompat pemirsa Renet ke Perompat Tanjung Pinang atau ke Perompat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya? Kak Yulia.
0: Belum bunyi lagi Bang Jo.
1: Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
3: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
0: Benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan Perompat pemirsa Renet bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan di rumah doang main gadget ya segala macam, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
0: Oh, iya juga kayak
1: gitu. Iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yulia untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Perompat nih, kayak kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNA. Tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih ada di channelnya Perompat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perompat FM Jakarta. Ayo Jodita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Jam 14.
1: Abang Pos, sebanyak 10 personel penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ujung Menteng mempercantik Jalan Siliwangi Cakung Jakarta Timur dengan lukisan mural. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Ujung Menteng Pipit Ayu Suwandari mengatakan mural dibuat di tembok pembatas pabrik dengan akses jalan warga sepanjang sekitar 25 meter dan tinggi 1,2 meter. Menurutnya, mural bergambar rumah adat dari berbagai daerah tersebut dikerjakan oleh personel PPSU untuk menata kawasan agar lebih rapi, apik, dan menarik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, program Taruna Mengajar berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan, Sumatera Utara sejak 3 Agustus hingga hari ini dengan melibatkan Taruna dari Magelang sebagai pengajar. Para Taruna memberikan materi penguatan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa khususnya jenjang SMA melalui pembelajaran interaktif di ruang terbuka dan media audiovisual. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, cinta tanah air, serta pencegahan perundungan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

0: 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Alunan Musik Roncong hadir di satu jam terakhir kebersamaan kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, apa enggak kak ya? Pasti saya akan bagikan informasi-informasi dari berbagai segmen di tanah air dan juga diselingi dengan lagu-lagu Roncong di Alunan Musik Roncong. Jadi pastikan tetap bersama kita di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: 1, 2, 3.

0: Tingkat heterogenitas yang tinggi pada masyarakat Medan telah melahirkan batik etnik sebagai refleksi kebudayaan khas Sumatera Utara. Berbeda dengan batik dari mayoritas daerah di Pulau Jawa, batik yang berkembang di Medan lebih banyak mengadaptasi motif pada kain ulos Batak. Dan kain ulos ini biasanya dipakai pada acara-acara adat. Pesona batik Medan tercermin dari keragaman motif yang diantaranya meliputi motif Harihara Sundung di langit khas Batak Toba, Panipat Tunda yang berasal dari Simalungun, dan Pelana Kuda dari Melayu Deli. Proses penciptaan batik asli Medan nyaris serupa dengan cara produksi batik pada umumnya. Sebagian disebut metode tradisional untuk menghasilkan batik tulis, dan terdapat pula teknik batik cap. Industri perbatikan di Medan sebagian besar masih didominasi oleh home industry yang melibatkan karyawan dari kalangan anggota keluarga. Lalu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan membatik? Tim Lestari mencoba menanyakannya kepada Ibu Wartini yang kami temui dalam pelatihan membatik yang diadakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Medan.
1: Ibu Wartini, apa yang memotivasi Ibu untuk mengikuti pelatihan membatik Kota Medan ini?
2: Yang memotivasi saya, batik itu lagi ngetren ya Bu ya. Udah gitu dia gak habis masanya, sampai dari awal sampai nanti zaman ke zaman besok kan batik ini akan tetap unggul gitu loh Bu, akan tetap dipergunakan oleh masyarakat. Jadi saya kepingin sekali mengetahui gimana sih cara membuat batik. Dengan motif kita sendiri kan, kadang kita kan kepingin membuat sesuatu yang baru buat kita yang beda. Orang kalau yang itu kan udah terbiasa, jadi kepingin kita gimana sih motif kita sendiri gitu. Cuman kalau dari pelatihan ini saya perhatikan, itu kan bahannya kan dari Jawa ya Bu ya. Kalau di sini kalau mungkin itu kendala buat kami nanti.
0: Upaya pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memotivasi masyarakat luas menimba ilmu dalam membatik dengan membuka pelatihan yang diikuti oleh ibu-ibu PKK Kota Medan merupakan kesempatan yang perlu diapresiasi. Apalagi bagi masyarakat yang baru pertama kali mengenal alat dan bahan-bahan untuk membatik. Pelatihan yang diselenggarakan untuk mereka sangatlah berharga. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan Ibu Sri Wahyuni, salah seorang pelatih membatik kepada peserta pelatihan.
3: Apa pengalamannya tadi? Ada natol, ada garam. Jadi bukan garam dapur ya ibu-ibu. Udah tahu kan garam batik itu gimana? Nah, garam warna itu fungsinya adalah memberikan warna. Tapi seperti yang saya bilang tadi, pewarnaan itu harus dua. Jadi tidak boleh berpisah. Antara natol dengan garam itu harus ada. Jadi kalau ibu hanya memberikan natol, itu warnanya tidak akan keluar. Kalau ibu pakai warna juga, hanya warna, natolnya tidak, warnanya tidak akan bagus. Nah, jadi perlu warna natol dulu. Itu fungsinya adalah untuk membangkitkan warna, ya. Kemudian garamnya sendiri adalah untuk warnanya. Perbandingannya itulah 1 banding berapa? 1 banding 3. Itu hanya rumus. Jadi kalau ibu mau lebih bagus lagi warnanya, kalau mau lebih tua, itu ditingkatkan lagi. Garam sama naktol. 1 banding 3. Jadi kalau ibu naikkan nanti naktolnya 3, garamnya jadi berapa? Jadi 9. Jadi gitu. Tapi sebelum diwarnai, dikasih apa dulu? Direndam tro. Tro itu apa? Membuka serat warna. Tro itu sama dengan deterjen, tapi tingkat busanya tuh rendah. Jadi gini, pengganti tro itu bisa ibu pakai deterjen yang paling murah. Itu dikit aja bu, hanya 1 sendok akan itu untuk 10 liter air. Jangan banyak-banyak. Dan dia merendamnya juga tidak perlu terlalu lama. Yang penting semua serat kain itu basah kena airnya. Jadi tro itu nanti diaduk di dalam air, baru dia direndam. Direndam tadi ditiriskan dulu kan, masukkan ke tro, ditiriskan lagi, masukkan ke garam. Ya, lupa ya, tro dulu ditiriskan. Masukkan naftol, tiriskan lagi, masukkan garam. Tiriskan lagi, masuk ke mana? Iya, masukkan ke naftol. Baru nanti ke garam, kemudian tiriskan lagi, ke naftol lagi. Dari tro dulu ya, dari tro direndam, tiriskan. Kemudian masukkan ke naftol, tiriskan lagi, masuk ke garam. Kemudian tiriskan lagi, masuk ke naftol lagi, tiriskan. Masukkan ke garam, tiriskan lagi, masukkan naftol, tiriskan, masukkan garam, terakhir baru masukkan ke tro. Boleh balik aja gitu, Bu. Pokoknya pertama itu dia, dari tro itu dia harus ada 3 ember. Ember pertama itu harus tro, ember kedua, ember ketiga garam. Straw itu dipergunakan hanya pada tahap pertama dan mencuci sisa pewarnaan. Pokoknya ini 3 kali. Kalau ibu mau lebih lagi, silakan. Standarnya 3 kali. Nah, setelah tadi pewarnaan, jadi jemur ya, Bu ya. Jemur setelah kering, dia masuk ke pelorokan. Membuat adonan naftol itu harus dengan mempergunakan air mendidih. Setelah mendidih airnya, masukkan naftol, diaduk, kemudian ditambahkan apa tadi? Caustic soda. Caustic sodanya sedikit aja, Bu. Lihat aja apakah adonan air itu dia sudah jernih seperti kita membuat air teh. Nah, itu fungsinya supaya warnanya itu cerah. Kalau nanti adonan warnanya itu tidak jernih, warnanya tidak akan cerah.
0: Setelah mendengar keterangan dari Ibu Sri Wahyuni mengenai bahan-bahan yang perlu diperhatikan dalam membatik, terungkaplah bahwa untuk menjadi pembatik memerlukan ilmu dan kreativitas dari peserta pelatihan agar tercapai tujuan dari pelatihan tersebut. Kita juga ingin mengetahui apa tujuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan pelatihan membatik bagi ibu-ibu PKK se-Kota Medan. Ibu Frianti Dewi Nasution dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskannya kepada kita.
4: Membatik ini adalah salah satu dari warisan budaya Indonesia. UNESCO juga sudah mengakui sebagai warisan budaya Indonesia, jadi perlu kita lestarikan. Selain melestarikan, kita juga bagaimana supaya dengan membatik ini menjadi salah satu peluang usaha bagi masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka. Ya, salah satunya itu untuk memperkenalkan di Medan ini ada juga batik khas dari Kota Medan. Biasanya kan masyarakat tahu batik itu dari Jawa. Kita di sini ada batik dengan motif seperti dari Melayu, motif dari Tapanuli, motif Gorga. Jadi dalam kesempatan ini, acara ini, kita jalan kita untuk memperkenalkan batik khas Kota Medan.
0: Geliat membangun seni batik di ibu kota Sumatera Utara ini diharapkan menjadi kenyataan, sehingga batik khas Medan dapat dijadikan salah satu ikon di

0: YAI for Yay Info.
1: Oh, wagapat!
2: Yuhu! Oh, yes!
3: Semangat banget sih main drumnya.
2: Asik. Asik gak tuh main drumnya gue?
3: Hebat. Lancar banget. Wess, rovelnya.
2: Iya.
3: Ngeri.
2: Ngeri ya?
3: Iya.
2: Keren kan?
3: Keren.
2: Wih, banget.
3: Singkopnya dong. Mancap.
2: Wih, siapa dulu?
3: Siapa?
2: Pemain drum.
3: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
2: Masa?
3: Begini ceritanya.
2: Oh.
3: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
2: Oh begitu.
3: Iya, ayo main drum lagi.
2: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
3: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
2: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for Yay Info.
4: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Kakak, Indonesia memiliki beragam destinasi wisata bahari yang menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Mulai dari pemandangan bawah laut, wisata sejarah, hingga pantai alami yang kerap dikembangkan agar semakin banyak orang mengunjunginya. Nah, salah satu tempat yang menjadi unggulan adalah Pulau Rubiah di kota Sabang, Aceh. Selain itu, pulau ini juga memiliki nilai sejarah sebagai lokasi karantina haji pertama di Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Heri Sustia, ini menyatakan pesona Pulau Rubiah adalah keindahan biota laut dan terumbu karangnya. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut melalui snorkeling, menyelam, atau menggunakan kapal kaca. Pulau Rubiah juga memiliki sejarah panjang di balik namanya. Nama pulau ini berasal dari Nya Rubiah, istri ulama Tauku Iboyih yang menyebarkan agama Islam di Pulau Weh. Menurut Hari, pemerintah Kota Sabang kerap berinovasi agar Pulau Rubiah terus menjadi destinasi favorit. Selain memulihkan terumbu karang yang terkena tsunami 2004 kemarin, pemerintah juga membuat atraksi baru berupa tur lumba-lumba. Sementara itu, Pantai UM Pamaja di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah juga menjadi favorit wisatawan dari berbagai belahan Indonesia. Dibuka setahun lalu, kawasan ini menawarkan pantai serta mata air tawar yang berada di dekat bibir pantai. Saiful menyampaikan bahwa pengurus juga memperbaiki akses jalan wisata dan menambah sejumlah fasilitas pengunjung wisata. Ia berharap Dinas Pariwisata dapat membangun tempat menginap dan menguatkan UMKM supaya bermanfaat ekonomi dapat dirasakan warga setempat. Kedua destinasi tersebut membuktikan bahwa pembangunan wisata bukan hanya pada alamnya, tapi juga layanan dan keterlibatan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan menjaga daya saing pariwisata daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Masih di alunan musik keroncong, kita hadirkan Geisha dengan Jika Cinta Dia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 Medan, suara budaya Nus.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, sudah pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat ya. Artinya Sherly harus pamit dari ruang dengar Bang Kakak. Nanti bakal ada Kak Hanum yang akan menemani aktivitas sore sampai malam Bang Kakak pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Semangat selalu Bang Kakak, dan menjelang weekend ya, happy weekend aja deh untuk abang kakak yang tetap harus bekerja di hari-hari weekend. Tetap semangat aja. Sherly pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan segmen acara lagu-lagu yang menarik lainnya ya. Diawali dengan lagu Christina Jatuh Bangun di Pro Dangdut, makin asik makin yahud ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahud.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum Kano.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Kano?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Masih
0: enggak di sini ya, agak mendung. Agak mendung kok di sini.
1: Ya lumayan lah, mau enggak kemana-mana saya kandung ya.
0: Iya.
1: Sering-sering kali lah pokoknya.
0: Bang Lumi gimana di sana?
1: Sehat juga kan.
0: Alhamdulillah, bahagia selalu ya. Iya. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari ini aja Kak Anum, darinya Mega Mustika Kak Anum.
0: Mega,
1: punya siapa?
0: Punya siapa Mega Mustika ya?
1: Ya coba Kak Anum dulu Kak Anum.
0: Ntar ya, coba dulu.
1: Punya siapa?
0: Punya siapa Mega Mustika? Mega Mustika punya siapa? Mega Mustika punya siapa? Punya siapa emangnya Mega Mustika nih? Ada nih nanti ya, Anum puterin ya.
1: Terima kasih Mas, selalu Anum ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bang Lumi di Lubuk Pakam request lagu Mega Mustika. Punya siapa ya, lagu dangdut nih. Nah, kita buka lagi ya yang mau request lagu lagi di 0618463115 ya, boleh dari WhatsApp kita juga di 0811 6144248. Halo Pro Dangdut,
2: makin asik makin yahoo. Selamat malam yang cantik manis, yang suaranya merdu mendayu-dayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi Sumi apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, wilujeng api-api wae Mbak Anum.
0: Alhamdulillah. Gimana Anum, cuaca di sana? Alhamdulillah baik. Baik banget.
2: Amin.
0: Baik kali punya
2: Rabbal Alamin itu yang utama ya Mbak Anum.
0: Betul.
2: Sehat dan kita semangat.
0: Cuaca gimana?
2: Cuacanya ada mendung, ada panas itu loh Anum.
0: Iya, tadi panas, terus tiba-tiba mendung, tiba-tiba panas lagi ya.
2: Iya Mbak Anum, bikin-bikin badan gergesi ya kan.
0: Iya gergesi. Mau request lagu apa ini?
2: Ah, lagunya ini aja lah, lagunya ini aja, apa namanya, Curang dari Sugiarto.
0: Dari Rita Sugiarto.
2: Ya.
0: Curang judulnya.
2: Ya Mbak Anum.
0: Bentar, Anum cek dulu ya.
2: Ya.
0: Rita Sugiarto, Rita, Rita, Rita, Rita. Mana nih Rita? Rita Sugiarto, judulnya tadi?
2: Curang.
0: Curang.
2: Ya.
0: Kok curang? Enggak boleh curang, berdosa.
2: Iya, enggak boleh curang, siapa curang-curang ya? Nanti mukanya
0: Berdosa, enggak boleh curang-curang.
2: Iya, enggak boleh curang. Semangat, semangat, semangat dengan Mbak Anum.
0: Iya. Oke, deh nanti Anum puterin lagunya nomor 2.
2: Iya, Mbak Anum. Makasih waktunya Mbak Anum.
0: Iya.
2: Selamat tinggal sampai tuntas.
0: Iya dong. Yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811 6144248. Tapi di WhatsApp cuma WhatsApp ya, nggak bisa telepon WhatsApp ya. Halo Pro Dangdut,
3: makin asik makin yahud. Assalamualaikum Bu Anum atau Mbak Anum, siapa ya?
0: Anum aja. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Alfa Sera.
0: Alfa Sera?
3: Iya, di Katamso.
0: Oh, Alfa Sera di Katamso.
3: Bu Anum Huta Suhud ya?
0: Iya.
3: Itu, kalau enggak salah itu masuk Lumban Toruan itu ya kan?
0: Itulah yang enggak tahu. Aku taunya aku bor-bor kalau di Batak Toba.
3: Kalau bor-bor dia harahap kawannya.
0: Memang harahap kawannya.
3: Kalau beruangin haba-haba kata
0: Rumi. Iya, beruangin haba-haba. Iya. Harahap lubis, kawannya, mani, lubis. Iya, mani, betul.
3: Kalioran gitu-gitulah kalau di bor-bor dia kan.
0: Iya. Oh. Aku apanya bor-bor lah di.
3: Apa ngebor jangan ngebor. Dia lagi bor biar berair.
0: Iya, baru apa rupanya? Baru apa? Hah? Baru apa Alfa Sera?
3: Enggak ada, kita suku Melayu.
0: Suku Melayu.
3: Enggak pakai margarin.
0: Tapi paham ya.
3: Ya, kawanku banyak apa jadi bisa tarombo gitu.
0: Oh, begitu. Iya. Di Katamso gimana? Macet-macet kah di sana?
3: Iya, Katamso sama penyakitnya dengan yang dia alami di Gatsu.
0: Iya.
3: Apa namanya, mendung panas.
0: Mendung panas ya. Iya,
3: sama penyakitnya.
0: Berarti satu negara kita.
3: Ya, satu negara belum takut kita.
0: Belum pindah ya.
3: Masih takut dia.
0: Iya, mau request lagu apa ini?
3: Dari apa lapas Mi Sahab. Mi Sahab.
0: Ani Sahab.
3: Iya, Fahmi Sahab.
0: Fahmi Sahab. Oke, ya. Yang mana judulnya?
3: Judulnya Tiga Gadis Serumpun.
0: Oke, itu lagu apa? Dangdut.
3: Dangdut itu.
0: Oke, bentar ya. Nah, Sahab Tiga Gadis Serumpun.
3: Iya.
0: Tiga gadis. Oke. Ada nih Tiga Gadis Serumpun.
3: Ah, syukurlah kalau begitu.
0: Iya dong.
3: Iya.
0: Nanti anu puterin ya.
3: Iya. Terima dan kasih. saya mau request usulan, boleh nggak?
0: Usulan gimana?
3: Itu kan saya kan penggemar di Perumpat ini sampai ke drama Legenda Tiap Malam kan saya curing terus ke sini tuning. Jadi itu yang asal muasal Kota Parapat itu diperbaiki lah, nggak pernah bisa didengar dengan baik itu.
0: Oh, asal mula Parapat ya, nanti ya. Coba anum cek ya.
3: Ya nggak pernah itu, nggak pernah asal diputar itu nggak akan pernah mulus karena baru saja diuraikan ceritanya belum sempat sudah ngulah dia, saya dengar itu.
0: Oke, nanti dicek ya. Terima kasih atas informasinya karena kita juga kurang mendengarkan kayaknya di situ ya.
3: Ya, ini lagi nanti malam kan pergantian tugas nanti. Gua enggak dengar lagi takutnya ya.
0: Parapat ya.
3: Ya, apa mula-mula Kota Parapat apa macam mana gitu-gitu lah
0: pokoknya. Oke, nanti anum cek dulu ya.
3: Pengantar suaranya kan Kiki Kosasi.
0: Kiki Kosuara Kosasi. Nanti diganti nama, nanti dia potong kambing lagi.
3: Kiki Kosuara, tapi hampir sama sih itu kan, sama-sama Sunda itu.
0: Iya,
3: sama-sama Sunda dia.
0: Baiklah, nanti anu bilang ya.
3: Iya. Pengantar suaranya yang dicerita itu Kiki Kosuara memang.
0: Oke. Nah,
3: nanti gitulah, nggak pernah mulus itu, belum pernah pun didengar ceritanya seperti apa.
0: Oke.
3: Baru diuraikan, tau-tau udah ngulah gitu, nggak sering dengar dengan baik.
0: Oke, asal mula. Kota Parapat ya?
3: Iya.
0: Oke, nanti anum cek dulu ya.
3: Iya. Terima dan kasih anu.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Alfa Sera di Katamso ya. Request lagu Fahmi Sahab ya. Fahmi Sahab Tiga Gadis Serumpun. Langsung aja kita puterin lagu-lagu yang udah masuk nih ya. Ada tiga, ada Mega Mustika punya siapa, ada Rita Sugiarto Curang, terus Fahmi Sahab Tiga Gadis Serumpun ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perumpat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Mega Mustika punya siapa.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik, kabar Hanum.
0: Alhamdulillah sehat, Cynthia.
1: Cuaca udah mulai mendung.
0: Udah mulai mendung, kayaknya bakalan hujan sih. Kalau aku rasa sih kayaknya mau hujan.
1: Jangan ada tetangga yang apa pesta.
0: Oh kasihan ya, jangan sampai ya. Pesta apa, nikah?
1: Nikah sama Cynthia, teman dekat Cynthia gitu.
0: Oh iya. Mau request lagu apa ini?
1: Itu apa tuh, enak dari Vita Alvia.
0: Vita Alvia yang mana?
1: Yang seharusnya aku ya.
0: Seharusnya aku judulnya. Oke, coba cek dulu ya. Vita Alvia. Seharusnya aku. Oke, ada nih. Nanti aku puterin ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cynthia. Cynthia Maharani ya, request lagu Vita Alvia Seharusnya Aku. Yang mau request lagu lagi masih Anum buka di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811 6144248. Halo.
2: Halo tetangga. Kembaran.
0: Halo, apa kabarnya?
2: Yang tetangga kami Sepika.
0: Oh iya, memang tetangga ya.
2: Kan arah ke sana, aku di Sembada, dia udah lewat Sembada lah ke sana gitu.
0: Udah tahu dia kan. Mau request lagu apa ini?
2: Lagunya ini Nom, lagu Menunggu versi Arabica Reggae.
0: Ah, Arabica Reggae. Nanti dangdut lagunya reggae.
2: Dangdut Arabica Reggae.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Pokoknya itu yang menunggu itu judulnya.
0: Menunggu yang harusnya si ini, si Ridho Roma.
2: Iya, tapi ini perempuan orang Arab yang nyanyi.
0: Orang Arab.
2: Arabica versi reggae.
0: Arabica versi reggae. Ada aja ya. Cek dulu ya. Arabica. Menunggu
2: Dangdut Arabica versi reggae.
0: Reggae ya. Cek dulu ya. Oke lah, nanti anu puterin lah ya. Kalau gitu ada nih.
2: Mantap itu, enak slow kali lah, enak kali.
0: Okay.
2: Makanya padahal lagunya lagu si Ridho Romanya itu ya kan. Aku berapa aku catatin kan, ada suka yang suka aku kan. Catatin itu nanti ku on air aku sama kau minta.
0: Oke deh, nanti anu puterin ya.
2: Iya. Si palingnya kan yang menyari-nyari itu.
0: Oke, nanti ya.
2: Sukses keluarga ya.
0: Iya.
2: Pulang di jalan ya kan, pulang sendiri ya kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka lagi ya. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Masih bisa nih ya sebelum azan sholat asar, tepat pukul 15:54 waktu Indonesia Barat. Kita buka ya di 0618463115. Halo Bro Dangdut.
3: Halo Bro Dangdut, mungkin asik, mungkin yahut.
0: Yuhu.
3: Apa anu?
0: Alhamdulillah, baik-baik disayang.
3: Oh, sehat-sehat semua kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Abdullah kan?
3: Iya. Salam dari Bu Nur katanya. Anum sehat ya. Katanya.
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Walaupun agak-agak ini udah mulai greges sih badannya ini, nggak enak badan juga sikit-sikit.
3: Oh patuh, saya pikir radionya yang geber-geber rupanya. Suara aja dari sana.
0: Agak-agak kurang ya kan. Mau request lagu apa ini?
3: Minta lagu Imam S. Arifin.
0: Yang mana?
3: Aku yang berdosa.
0: Aku yang berdosa. Imam S. Arifin. Ntar ini di mana dia? Oke. Imam S. Arifin, aku yang berdosa. Aku yang berdosa ya. Mana dia? Ini enggak ada di sini.
3: Kalau enggak ada,
0: tar, sebelah kanan sebelah kiri nih kayaknya. agak lama sikit nih ya.
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Aku yang memang enggak ada di sebelah sini berarti. Harus cari di sebelah sini dia, Pak. Pak, sebelah kanan dia nyarinya.
3: Iya.
0: Yang berdosa imam. Ada nih. Ada nih, Pak.
3: Oke.
0: Langsung nanti nom puter.
3: Makasih ya, abis asar aja nih.
0: Oh, abis asar aja. Oke lah kalau ya. Bu, abis asar pun boleh lah ya.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Abdullah. Iya.
3: Waalaikumsalam gitulah.
0: Iya, waalaikumsalam. Itu tadi Pak Abdullah ya, request lagu Aku Yang Berdosa Imam S. Arifin. Udah berapa lagunya? Coba kita hitung dulu nanti ini. Kelewatan pula azan kayaknya enggak ya. Anu buka lagi ya yang mau request lagu satu lagi ya, nanti biar abis azan masih ada, abis azan langsung putar lagu lagi, ada dua lagi lagu gitu ya kan, di 061 846 3115. Kalau enggak ada ya udah langsung anu putar ini. Langsung ya, langsung ada yang angkat ya. Halo.
4: Halo, Bro Dangdut.
0: Makin asik.
4: Makin asik, makin yahut. Request lagu dangdut dong.
0: Boleh dong. Apa kabarnya Bu Ratni nih?
4: Selalu sehat.
0: Kenapa suaranya berubah ini?
4: Enggak loh.
0: Enggak? Agak-agak batuk enggak sih?
4: Enggak.
0: Oh enggak. Agak seret kan? Mau request lagu apa ini?
4: Request lagunya ini. Gak usah payah ya
0: berani. Apa tuh?
4: Ya Palen aja.
0: Hah?
4: Ya Palen.
0: Ya Palen yang mana?
4: Sayang aja lah.
0: Sayang.
4: Ada Jawa-Jawanya.
0: Oke, Via Palen yang sayang ya.
4: Iya, harus asar aja ya Mbak Anu.
0: Iya dong, pasti. Karena ini memang udah kena azan ini nanti. Via Palen, Via Palen. Oh, kok kenapa gak dapat ini Via Palen? Ayo.
4: Ada.
0: Ada. Ada lah, masa gak ada? Merajuk nanti Ibu alat nih.
4: Semuanya ada.
0: Ada, ya. Langsung aja numputerin nanti ya. Setelah azan sholat asar. Setelah lagunya Bu Pak Abdullah.
4: Iya, salat dulu baru nanti dengar lagi.
0: Iya betul.
4: Ada tanya maksudnya.
0: Oke.
4: Lancar-lancar bukinya ya.
0: Amin.
4: Ada tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratni di Martubung ya. Request lagu Sayang. Oke lah kalau begitu sudah cukup nih, kita langsung putarin aja lagu yang udah masuk ya. Ada Vita Alfia, Seharusnya Aku, yang di request sama Cynthia Maharani. Pastikan Abang Nangka tetap di Prom 4 RRI Medan.

0: Prodangdut, Prodangdut,
1: Prodangdut, makin asik, makin yahut.
2: Indonesia berdangdut,
3: Indonesia berdangdut,
2: Indonesia bergoyang.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 15 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahu.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tadi lagu Aku Yang Berdosa Imam S. Arifin ya sudah dihadirkan, yang di request sama Pak Abdullah ya. Terus dilanjutkan tadi yang di request sama Bu Ratni ada Via Valen Sayang ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh, boleh kali ya, boleh di 0618463115 atau boleh yang dari WhatsApp juga boleh ya di 0811614424 ya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Yuhuu. Apa kabarnya Ica?
1: Alhamdulillah lagi seneng.
0: Kenapa seneng?
1: Soalnya Ica telepon tahanan.
0: Ii. Mantap sekali. Kayaknya suaranya memang lagi seneng-senengnya nih ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagu siapa itu ya? Lagu klasik sih, lagu lama.
0: Lagu lama, yang mana judulnya?
1: Yang tajam-tajam kata-katamu itu. Tajam-tajam.
0: Tajam-tajam. Apa yang tajam-tajam?
1: Tajam kata-katamu.
0: Oh gitu, bentar ya.
1: Lagu apa ya? Itu suka dinyanyiin sama anak-anak dangdut akademi itu.
0: Oh iya.
1: Sebenarnya judulnya apa?
0: Rita Sugiarto ya, semakin sayang semakin kejam.
1: Iya itu kali, itu ya.
0: Iya, itu dia.
1: Iya.
0: Mau itu?
1: Mau.
0: Mau, oke, nanti anu puterin ya, Ica.
1: Mau kapan sih tugas malam? Enggak ya?
0: Besok kayaknya anum tugas malam.
1: Malam minggu.
0: Iya, malam minggu.
1: Ya sudahlah.
0: Semalam sebenarnya harusnya anum yang masuk malam, cuman tukaran.
1: Halo. Tadi malam siapa?
0: Tadi malam kan Sherly, tukaran sama Sherly
1: semalam. Oh, jamunya turun.
0: Ya, nanti besok malam anum masuk malam ya.
1: Betul enggak tadi kata kami enggak ya? Tadi kata kami pagi kayaknya.
0: Iya, pagi dia. Besok dia sepertinya jam 10.
1: Siang.
0: 10 siang.
1: Hanum?
0: Hanum besok malam. Tidak bertemu kami.
1: Tidak ketemu dong. Tapi kami ketemu ke Hanum ya.
0: Iya.
1: Kapan aja, tapi jangan lupa loh.
0: Iya, enggak jumpa soalnya memang. Tadi pun Hanum nyampe dia udah enggak ada.
1: Ya sudahlah ya.
0: Oke. Oke, nanti Hanum puterin ya. Waalaikumsalam. Ica di Bone request lagu Ritarto yang semakin sayang semakin kejam. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 masih anum buka. Yang dari WhatsApp juga masih anum buka di 0811614428. Halo Pro Dangdut.
2: Mungkin sore kurang yahut lagunya salah. Bukan itu kan orang Arab tuh.
0: Memang itu kok ditulisnya ya Anum ikutin lah.
2: Kayak lagu si Rido.
0: Iya nggak tahu lah. Request yang lain aja lah. Nggak mau yang itu lagi. Nanti salah.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih?
2: Lagu ini lah Anum lagu. Itu lagu apa namanya?
0: Apa?
2: Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Apa judulnya?
2: Hah?
0: Apa judulnya? Jangan tunggu lama-lama versi biasa.
2: Iya.
0: Apa yang nyanyi? Cici Paramida ya?
2: Lupa.
0: Yang mana ya? Yang Cici Paramida yang ini bukan sih? Tunggu ya. Tunggu ya. Nanti salah pula lagi, ha? Kena lagi aku. Memang ini. Oh, mana ini kok lama kali dianya. Tunggu ya.
2: Oh, udah makan nih.
0: Ini.
3: Apa bilang kamu
2: tuh.
0: Iya, Cici Paramida di sini.
2: Iya, ya udahlah.
0: Oke.
2: Suaranya enak.
0: Mau nanya apa? Udah makan apa belum?
2: Udah makan?
0: Belum.
2: Mau suapin pakai roti?
0: Enggak. Udah pesen makan, temen belum datang-datang. Jadinya udah lapar kali nih. Udah jam berapa? Makan dari makan siang belum ada.
2: Alah, ini enggak makasih.
0: Lupa tadi.
2: Oh ya, lupa sama dirinya.
0: Enggak, tadi kan ini berbelanja. Jadi rencananya tadi mau makan enggak usah disebutkan, makan mie gitu ya kan. Rupanya udah mulai jam 3 ya udah enggak jadi makan. Belum diseduh pun.
2: Udah beli.
0: Udah beli. Orang udah belanja tadi.
2: Oh. Ya udah. Abis ini kan skip lagi ya, udah siap.
0: Iya, ntar lagi, sabar ya kan.
2: Minum air hangat.
0: Aman, Bu.
2: Keluarga ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115. Masih belum buka ya, mana tahu ya kan. Ini karena hari Jumat ya. Bu Ratni tadi kok sudah gabung ya? Bu Ratni gak wirid tadi ya? Nanya langsung sih, bukan dari tadi ditanyanya ya kan. Yang mau request lagu boleh di 0618463115. Tapi nanti lah ya, kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk. Ada dua, ada Tajam Kata-Kata. Tajam-tajam kata-kata tadi katanya liriknya. Padahal lagunya ini judulnya Semakin Sayang Semakin Kejam ya. Terus nanti dilanjutkan dengan Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, terima kasih Abang dan Kakak masih di Prom Dangdut makin asik makin Yahud. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi masih anu buka ya di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin Yahud.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang di Kandil 5.
0: Iya, Pak Ari.
1: Ari, Pak Ari.
0: Pak Ari di Kelambir 5.
1: Anak Republik Indonesia.
0: Iya, anak Republik Indonesia ya. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu apa ya? Itu lagu di Ambang Sore Dandut gak ada ya?
0: Itu lagu biasa, itu lagu Melayu.
1: Melayu ya? Cinta Hitam lah.
0: Cinta Hitam yang nyanyi siapa?
1: Ya.
0: Siapa Cinta Hitam?
1: Iman Arifin apa ya?
0: Cinta Hitam ya, Cinta Hitam.
1: Dangdut
0: ya. Yang nyanyi Maggie Jet. Mau?
1: Maggie Jet enggak ada.
0: Enggak, di sini yang di sebelah kiri Maggie Jet sih. Coba anum cek ya di sebelah kanan ya siapa yang nyanyi ya.
1: Dangdut koplo.
0: Yang mau koplo?
1: Ya, koplo aja mah.
0: Oke, coba koplo ya. Biar langsung joget-joget ya.
1: Iya.
0: Cinta Hitam koplo. Siapa yang nyanyi kalau koplo ya? Kita cek dulu. Yang nyanyi siapa nih? Kalau koplonya ini
1: yang perempuan, laki-laki ada?
0: Yang laki-laki. Ya. Yang laki-laki.
1: Enggak balas namanya.
0: Siapa nih, gak ada yang laki-laki, tunggu ya di yang koplo yang cowok ya,
1: cowok
0: yang koplo gak ada nih kayaknya lah, gak ada. Kalau yang ini ya, yang koplonya ya, kalau yang dia kayak biasa aja dia kayaknya ada nih, yang cewek sih yang koplo nih banyak.
1: Yang laki-laki Maggie Z tadi ya?
0: Iya, Maggie Z. Ada yang enggak, ada yang enggak Maggie Z, tapi dia di cover gitu sama penyanyi, enggak tahu lah ya, ini.
1: Kita aja cover itu aja.
0: Cover aja boleh. Oke deh, nanti Anum puterin.
1: Apakah Kak Anum sore sering ya sekarang ya?
0: Iya, kayaknya jadwal Anum di bulan ini banyak sore dan malam.
1: Iya. Yeah, mm-hmm. Yeah. Ya, laris manis ya. Oke lah, terima kasih ya.
0: Iya. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ari di Kelambir 5 ya, mau request lagu Cinta Hitam ya, yang koplo katanya. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi boleh. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya.
2: Asik. Makin Yahud.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
2: Semoga yang siaran pun bertambah ayu.
0: Yo, Panto. Kalau udah yang kayak gini-gini ngomongnya Panto lah ini.
2: Apa iya?
0: Iyalah, Mayu kaba.
2: Mendai.
0: Nanti malam kita melayu ya.
2: Iyalah pula.
0: Sama Akang Kiki dan Tok Yanjuna biasanya, tapi ini belum ada dapat ininya. Apakah hari ini dia datang atau tidak?
2: Oke lah.
0: Oke.
2: Soalnya hamba ini secara kebetulan ini nggak beraktivitas.
0: Biasanya jam segini tidak pernah bergabung ya?
2: Iya, memang betul ini secara kebetulan begini.
0: Begana.
2: Menantu saya kan hamil 7 bulan. Secara kebetulan terpleset pula di sumur.
0: Innalillah.
2: Jadi ini tadilah saya barusan pulang dari rumah sakit. Jadi, haji mengantar menantu saya itu ke rumah sakit haji.
0: Jadi gimana?
2: Ya mudah-mudahan sehat-sehat aja.
0: Mudah-mudahan sehat-sehat lah ya Pak.
2: Nah, kalau ibunya kan pingsan. Jadi sudah sadarkan diri.
0: Sudah sadarkan diri.
2: Nah, tinggal di USG
0: mau dicek ya.
2: Iya ya, itulah secara kebetulan. Tadi biasa saya nggak di rumah. Secara kebetulan tadi saya di rumah. Baru ya pulang Allah. Sebentar kok ada suara orang jatuh di sumur
0: ya gitu. Allah ya Tuhan,
2: tengok rupanya menantu saya.
0: Mau bilang untung tapi gimana ya? Syukurnya ya, syukurnya ada bapak di situ ya. Jadi bisa langsung diangkat dibawa ke sana ya.
2: Iya, bawa ke langsung suaminya kan secara kebetulan kerja di pabrik helm. Di Cemara juga di dekat istri saya kerja.
0: Langsung.
2: Jadinya, anak saya sama istri saya langsung pulang. Langsung pinjam mobil lah, terus langsung dibawa ke sana.
0: Oh iya iya.
2: Ya alhamdulillah lah kan.
0: Masih ini ya, masih diselamatkan lah istilahnya kan. Karena bapak juga lagi di situ.
2: Gak pernah bergabung sore ya kan.
0: Iya.
2: Iya benar itu.
0: Tapi gimana Pak, katanya aman gak Pak? Belum.
2: Aman udah. Tinggal USG-nya lah. Kalau katanya kalau denyut jantungnya yang pertama lemah sekarang sudah mulai menguat.
0: Anak kan pingsan kan itu menantunya bapak.
2: Iya.
0: Tapi udah sadar sekarang.
2: Udah. Terus di checking apa anaknya diperiksa.
0: Diperiksa pakai yang alat yang kecil itu kan Pak?
2: Iya.
0: Yang
2: betul,
0: cuman
2: betul.
0: Detak jantungnya aja itu katanya bagus.
2: Ya ternyata. Semakin kuat detak jantungnya semakin bagus, semakin menguat.
0: Oh, mudah-mudahan.
2: Nah, tinggal lagi katanya kalau nggak nanti malam, itulah di USG.
0: Mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya Pak.
2: Iya, harapan saya gitulah ya kan, nggak terjadi apa-apa.
0: Menantu pertama ini Pak?
2: Iya benar.
0: Cucu pertama berarti?
2: Kedua.
0: Kedua.
2: Oh. Ini anaknya kan yang satu sudah berumur 3 bulan setengah.
0: Oh, mudah-mudahan sehat-sehat lah ya Pak.
2: Iya,
0: mudah-mudahan sehat walafiat. Ibu dan anaknya sehat selalu ya kan.
2: Ini kan musim panen padi sudah di pertengahan, padi sudah semua agak besar, sudah mulai istilahnya mau keluar. Jadi tadi sebetulnya jam 1 kami mau acara rapat masalah pupuk begitu kan. Jadi rupanya saya permisi dulu lah sebentar, ada sesuatu hal yang mau saya ambil.
0: Itu ya kayak ya, ada feelingnya itu. Gitu ya.
2: Iya seperti itu, jadinya ya batal lah, nggak jadi.
0: Iya langsung dihubungi lah ya orang di sana ya Pak ya.
2: Nah gitulah dia.
0: Ya gitulah.
2: Istilahnya yang Maha Kuasa memberikan sinyal
0: petunjuk
2: ya,
0: kan? Ya iya. Petunjuk sinyal dan ya, feeling ya. Gitu ya.
2: Ya biasanya enggak seperti ini.
0: Iya ya, ya Allah ya.
2: Secara Tuhan. Kebetulan kok HP saya yang satunya itu ketinggalan, jadi saya harus pulang lah begitu ya.
0: Itulah ya, memang masih dijaga berarti Pak, dijaga ya, ya, ya. Betul itu Pak.
2: Oke lah ya.
0: Oke,
2: nah. Saya minta lagu Roma Irama. Ini kan lagu dangdut. Saya minta lagu judulnya Merayu.
0: Roma Irama dangdut ya.
2: Ya judulnya okay. Merayu.
0: Merayu, tar. Ada enggak nih? Merayu, merayu, merayu, merayu siapa ini?
2: Ya, merayu ya. Yang lagi siaran lah di
0: radio. Sengaja nung kayak gitu. Biasanya kan memang Pak Anto gitu ya kan.
2: istri saya pun enggak marah. Istri saya kan tahu tipe saya gitu kan.
0: Tahu lah kan awak kayak anak bapaknya. Merayu Roma Irama.
2: Ada.
0: Yang dia ini kan berdua gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Ada nih. Saya mau duet nyanyi Merayu sama Arnu.
0: Anum gak pandai nyanyi masalahnya.
2: Merayu, udah lah.
0: Oke, nanti Anum puterin ya Pak ya. Kirim salam.
2: Mau kesana lagi nih
0: ya,
2: berpakaian.
0: Kirim salam sama keluarga ya Pak.
2: Iya, oke okay, ya.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Pak Anto ya, request lagu Merayu. Merah dan Yu rupanya Merayu. Ya memang betul itu ya. Nanti aku yang salah nih. Semoga ya sehat-sehat selalu ya Pak Anto, keluarganya, menantunya ya. Semoga sehat, bayinya juga sehat ya kan. Kita doakan bersama-sama ya abang dan kakak ya. Biasanya kalau doa 40 orang nih langsung dikabulkan ini ya. Yang dengerin kita aja ratusan dan ribuan ini. Anu baca dulu yang dari WhatsApp mungkin ini jadi yang terakhir request ya, karena sudah ada yang request juga melalui live ini kita, live TikTok kita ya. Kita baca dulu ya dari Pak Abdullah untuk WhatsApp-nya. Bukan Pak Abdullah nih yang request, Bu Nur Hayati ternyata ya. Assalamualaikum Hanum sayangku. Iya Bu, sayangku cinta. Bro Dangdut makin asik makin nyahut. Minta lagu yang judulnya Gadis atau Janda dari Mansur dengan Elvi Sukaisi ya. Salam membuat untuk semua pendengar Pro4. Hanum terima kasih dari Bu Nur Hayati. Oke, nanti Hanum puterin ya Bu. Ini dari TikTok juga ada ya, live TikTok kita ada yang request Elvi Sukaisi Bisik-bisik Tetangga. Gak usah disebutin namanya Num katanya. Oke deh, nanti Num puterin lagunya ya. Untuk Pro Dangdut ya, sepertinya sudah selesai sampai di sini karena sudah mau menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Tetap Anum temani ya sampai pukul 20, jadi jangan kemana-mana. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro4 RRI Medan.

0: Prodangdut, Prodangdut,
1: Prodangdut, makin asik, makin yahut.
2: Indonesia berdangdut,
3: Indonesia berdangdut,
2: Indonesia bergoyang.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 17:37 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada di Mutiara Sore, kajian Islami Mutiara Sore edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026, menjelang 17 Agustus ya. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Nizamuddin SAG ya, dengan judul selaku Pok Jaluh Kemenak Medan, dengan judul Jika Ingin Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat budaya Pro 4 FM RRI Medan dimanapun berada, sehat selalu. Semoga kita semua dalam afiah, dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kegiatan kita sehari-hari. Semoga insya Allah kita semua dalam naungan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo perbanyak puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang membolak-balikkan hati kita, dan kita ingin berharap Allah selalu condongkan hati kita ke dalam jalan takwa, ke dalam jalan yang lurus, sehingga kita bisa selamat dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, begitu banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, Allah enggak minta balas dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi pandailah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriring salam mari sama kita mohonkan kepada Allah selalu tercurah kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dalam program Mutiara Sore, saya menyapa kita semua, selamat sore para sahabat budaya Pro 4 FM RRI Medan dimanapun berada. Insyaallah hari ini kita akan saling ingat mengingatkan tentang jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini judul cukup menarik kita angkat. Gimana sih sebenarnya kita bisa mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala? Ingat, kalau kita sudah meraih cintanya Tuhan, cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka sudah bisa dipastikan kita akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat rezeki paling tinggi. Sangat paling tinggi. Karena inilah yang dicita-citakan orang-orang beriman, orang-orang yang ingin sukses hidup dunia maupun akhirat. Kalau sudah rahmat, kalau sudah ridha Allah berikan karena cintanya kepada kita, maka insya Allah surga seluas langit dan bumi akan Allah hadiahkan kepada orang-orang hamba-hambanya yang ia cintai. Para sahabat budaya Pro 4 FM RRI Medan dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ada berfirman di Quran surah Ali Imran ayat 31. Insyaallah kita semua para sahabat budaya tentu sudah sering dengar ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini cukup simpel, tidak terlalu panjang, tapi mengandung makna yang luar biasa. Sekali lagi, apa kata Allah? Apa substansi daripada ayat ini? Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Maksud aku itu di siapa? Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat pertama, kalau kita ingin mendapat cintanya Allah, kita harus juga mencintai dan mengikuti sunnah jalan hidupnya utusan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Niscaya Allah mencintai atau mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Sudahlah kita dicintai, dosa-dosa juga dikurangi ataupun dihapus ataupun diampuni. Dan Allah itu menunjukkan sifat Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Para sahabat budaya Perempat FM RRI Medan dimanapun berada, bagaimana kita mendapat cintanya Allah? Kalau kita kembalikan kepada konteks diri kita sekarang, bagaimana seorang, misalnya seorang istri ingin mendapat cintanya Allah, bagaimana seorang anak ingin mendapat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana seorang, misalnya kalau kita kerucurkan pada skupnya para dunia kerja, bagaimana seorang pedagang ingin mendapat cintanya Allah, bagaimana seorang pegawai, bagaimana seorang pekerja, bagaimana seorang buruh, bagaimana seorang apa saja bentuk profesi kita di dunia ini, ingin mendapat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita korek sedikit lebih dalam lah, untuk bisa kita jadikan bekal agar kita itu istiqomah dalam menjalankan hidup ini, dan tujuan kita mendapat cintanya Allah itu berhasil. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat budayaku sekalian, Perempat FM RRI Medan dimanapun berada, kalau kita seorang istri, maka bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Allah? Maka sesuai dengan ayat tadi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu artinya ikuti bagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat saja yang kata Rasulullah, kalau ingin mendapat surga seorang istri yang solehah itu, empat saja menjadi persyaratan utama dia untuk bisa masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kata Rasulullah, dia jaga itu sholat lima waktu. Sholat lima waktu dia jaga, itu artinya apa? Seorang istri solehah yang ingin mendapat cintanya Allah, mendapat ridha-Nya Allah, maka dia harus mendapatkan sebuah ajaran, dan dia harus ikuti secara istiqomah. Itulah pedoman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, jaga sholat lima waktu. Jadi kalau misalnya masih ada hutang sholatnya, ayo itu dilunasi. Mana tahu ada sholat yang tertinggal, itu wajib diqadha dalam rangka kita untuk menjaga, merawat sholat kita, kan begitu. Yang kedua, kata Nabi, jaga yang namanya ibadah puasa 30 hari atau sebulan penuh di bulan Ramadan. Nah, ini juga penting, karena bagi kaum perempuan ada yang namanya halangan-halangan dalam berpuasa. Terkadang dalam puasa Ramadan dia tidak selalu dapat satu bulan penuh. Terkadang datang bulan, datang tanggal merah, datang tamu, maka dia membatalkan puasanya. Dan itu harus diingat loh, jangan kita pura-pura gak tahu ataupun melalaikannya. Kalau ingin mendapat cintanya Allah, ayo kita fokus ibadahnya, itu harus dibayar loh, ya. Sebagai dalam rangka kita itu betul-betul ingin mendapatkan cinta Allah. Yang ketiga, untuk mendapatkan cinta Allah bagi istri yang salehah itu, maka dia harus menjaga marwah, menjaga kehormatan dirinya sebagai perempuan. Keluar menutup aurat, ya. Kemanapun berangkat atau pergi harus izin suami, marwah sebagai seorang perempuan. Bahkan di hadis Rasulullah itu dikatakan yang ketiga itu harus menjaga kemaluannya itu. Artinya marwahnya itu harus betul-betul dijaga. Nah, ini syarat untuk mendapat cintanya Allah ini bagi konteksnya seorang istri yang solehah. Baru yang keempat adalah patuh kepada suami. Ini kalau saya sharing-sharing di jamaah saya, kaum ibu, wah banyak tuh yang nyeletuk, wah ini yang susah Pak Ustadz. Nah, ini yang susah Pak Ustadz, patuh kepada suami. Tapi ini merupakan syarat untuk mendapat cintanya Allah, syarat untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Itu kalau istri. Kalau seorang anak kepada orang tuanya, kepada ayah ibunya, bagaimana mendapat cintanya Allah agar sukses hidupnya dunia dan akhirat? Pertama, dia harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā, jangan kau katakan ah, jangan kau bentak-bentak kedua orang tuamu. Berarti akhlak bil lisan, akhlak lisan kita saja itu sudah diatur oleh Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah, maka lemah lembutlah berbicara di hadapan orang tua. Kalaupun ada persoalan yang harus kita komplain sebagai anak kepada orang tua, kita tidak berhak mengangkat intonasi nada bicara kita kepada kedua orang tua kita. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, siapa yang mengangkat nada suaranya melebihi nada suara orang tuanya ketika berbicara di hadapan orang tuanya, termasuklah dia anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Seorang ulama besar Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian. Oleh karena itu, untuk mendapatkan cintanya Allah, mendapat ridha-Nya Allah, maka harus juga mendapat ridha-Nya kedua orang tua. Gitu juga anak yang betul-betul akan mendapat atau ingin mendapatkan cintanya Allah, tentulah dia anak-anak yang menegakkan kewajiban syariat, menjaga ibadah salatnya, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain, puasa Ramadannya. Kalau dia yang sudah besar, sudah berpenghasilan, mengeluarkan zakat fitrahnya atau berinfak sedekah. Kalau orang tuanya susah, dia selalu membantu setiap saat, memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Banyak bentuk-bentuk bakti kepada orang tua itu. Ini konteksnya kalau seorang anak. Para sahabat budaya Pro 4 FM RRI Medan dimanapun berada, sekarang kita masuk pada bagaimana konteksnya seorang pekerja. Apa kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila ada hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, katakanlah fa inni qarib, aku ini dekat sekali, dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah apabila mereka meminta kepada aku, bermohon padaku. Fal yastajibuli, maka penuhilah seruanku. Wal yu'minu bi, maka berimanlah kepadaku. Jadi ada dua entry point yang penting di sini, di ayat ini. Pertama, kalau kita seorang pekerja, pedagang, ataupun kita seorang buruh, karyawan, dan apapun, maka syarat pertama itu harus adalah falyas tajibuli, maka penuhilah seruanku. Artinya semua perintah Allah itu dipenuhi. Yang gak bisa ditawar-tawar lagi, tentunya kewajiban syariat kita, rukun Islam kita yang sangat penting itulah menegakkan sholat. Karena begini, bagaimana mungkin kita ingin meraih cintanya Allah kalau kita sendiri gak ingat kepada Allah? Maka Allah bilang, sholat itu untuk mengingat aku. Wa aqimus sholah li dzikri, maka dirikanlah, tegakkanlah sholat itu untuk mengingat aku. Berarti kan kalau orang, seorang pegawai sudah kerja keras, seorang buruh, pedagang sudah kerja keras, jualan sudah mudah keras, banting tulang, tapi dia tidak ingat kepada Allah, tidak tegakkan sholat, itu artinya dia menginginkan Allah juga tidak mengingat dia. Maka oleh karena itu, jaga ini prinsip yang pertama. Ibadah mahdhah kita dalam bentuk sholat itu harus kita jaga. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat budayaku sekalian, Pro 4 FM RRI Medan dimanapun berada, ini konteksnya adalah pegawai. Kemudian wal yu'minu bi, tetaplah beriman kepada aku, kata Allah. Kalau sudah Allah ingatkan begitu, ayo jangan kita nyerempet-nyerempet dengan persoalan klinik yang bisa menyudutkan kita atau mengarahkan kita kepada hal-hal yang bersifat syirik. Ya, banyak orang potong kompas di sana itu. Ya, ingin cepat kaya, cari pesugihan. Ingin cepat kaya, cari yang namanya ilmu palasik dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Maka orang-orang yang betul-betul dicintai Allah, menjadi pekerja yang betul-betul berkah hidup dan rezekinya, maka dia tetap menjaga tauhidnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. tak panjang mungkin tausiah Mutiara Sore kita pada kesempatan siang hari ini. Senang sekali bisa menyapa para sahabat budaya Pro 4 FM RRI Medan. Seolah kita lanjut pada kesempatan yang lain, berjumpa kita pada gelombang yang sama di Pro 4 FM RRI Medan. Maka insya Allah kita semua yang apabila kita betul-betul memenuhi seruan Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara istiqamah, maka Allah turunkan dalam bentuk cintanya kepada kita berbentuk keberkahan hidup, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah kesehatan tubuh kita, berkah pula ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang beruntung dan mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'a. Wallahu a'lam bisawab. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religious Sore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Abang Nangka, sahabat budaya, pukul 18 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berita perempat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, lagu Berkibarlah Benderaku menjadi salah satu lagu nasional yang mengajak masyarakat menghormati bendera merah putih sebagai lambang kehormatan bangsa. Ciptaan Ibu Su tersebut menyampaikan nilai patriotisme, persatuan serta semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia kepada setiap generasi. Lagu ini lahir pada masa awal Indonesia merdeka ketika semangat mempertahankan kedaulatan negara masih begitu kuat di tengah masyarakat. Kehadirannya menjadi pengingat atas perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi menjaga kehormatan merah putih tetap berkibar. Secara keseluruhan, lagu Berkibarlah Benderaku mengingatkan bahwa bendera merah putih bukan sekedar identitas negara, melainkan simbol perjuangan nasional. Keberadaannya menjadi pengingat akan pengorbanan para pejuang, sekaligus pemersatu seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai keadaan. Hingga kini, Berkibarlah Benderaku masih sering dinyanyikan dalam berbagai kegiatan kenegaraan maupun peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pesan yang terkandung di dalamnya tetap relevan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan semangat menjaga keutuhan Indonesia. Itu tadi berita Pro4 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro4 selanjutnya. Saya Hanum Hutasuhut, terima kasih.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Tubuni Warga ya, dari Ivan KDI featuring Ovi ya. Mengawali apa ya? Enggak mengawali apa-apa ya, dari Ovi Fristi ya. Sudah pukul 19.21 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih Hanum temani ya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, abang dan kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Jangan kebut-kebutan ya. Hari Jumat nih. Sudah sedekah belum? Kok sedekah sih, Num? Enggak. Tadi teringat aja kalau hari Jumat itu kita baik ya bersedekah ya. Nah, buat abang dan kakak yang sedang makan nih, makan malam ya jam-jam segini ya, selamat menikmati makan malamnya sambil mendengarkan Hanum yang cuap-cuap ya. Cuap-cuap enggak jelas ini ya sebenarnya ya. Akan Hanum hadirkan lagu-lagu daerah pastinya ya. Tadi sudah ada lagu dari Sumatera Barat, Bujang Lapua, terus ada lagu Tapsel ya, Tubuni Marga ya. Akan kita lanjutkan lagi lagu ke timur kita sekarang ya, ke timur dulu lah ya. Udah lama nih gak denger lagu yang satu ini. Ada Ubur-Ubur Ikan Lele dari Juan Reja featuring Jackson Zeran dan Cecilino ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Eh, Dik, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Tidak, Bang. Tidak. Adi hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, Adi bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, Adi belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Iya, informasi kan juga ini ya, pengibaran bendera merah putih tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026 ya. Gubernur Sumatera Utara mengumumkan bahwasannya dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, agar setiap kantor instansi pemerintah, sipil, TNI, dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan negara dan swasta, toko dan rumah-rumah penduduk di seluruh Provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Mulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

88,4 per 4 Medan, suara budaya Nusantara. Agustus ya, kalau kita dengar kata Agustus ya, ingat itu hari kemerdekaan ya kan. Banyak acara-acara yang kita buat nih selama 17 Agustusan lah gitu ya. Ada beberapa yang kalau di daerah-daerah kayak daerah Rumah Hanum ya, ada lomba-lomba makan kerupuk ya kan. Terus ada lomba panjat pinang gitu ya, lari karung ya. Lari karung kayak mana itu ya kan. Baru apa, lari pakai guli apa sih, gundu ya bahasa ininya ya. Dan ada juga orang-orang yang mempersiapkannya ya, panitianya. Mungkin abang dan kakak ini salah satu panitianya kali ya, bisa deh nanti Anum request nih kalau misalnya ada lomba-lomba seperti itu. Lomba ini sih paling pintar dari lari dari kenyataan kayaknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wow, saking banyaknya tradisi-tradisi yang tersebar di Indonesia atau di daerah-daerah di Indonesia. Ini kalau di daerah-daerah yang lain mungkin ada beberapa yang sama, cuman dengan nama-nama yang berbeda ya. Ada yang Paresean di Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Ini menjadi tradisi suku Sasak yang kerap memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Lombok. Tradisinya ini mempertemukan dua laki-laki yang bertarung menggunakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau. Wow, seram sekali ya. Dengan diiringi musik tradisional menjadi penanda dimulainya setiap duel yang disaksikan oleh masyarakat. Meski berupa pertarungan nih, para Paresean ini merupakan warisan budaya yang terus dijaga di masyarakat Lombok ya. Tradisi ini rutin dipentaskan sebagai bagian pelestarian budaya daerah. Atau kalau di Pulau Jawa ada namanya tirakatan ya. Tirakatan ini adalah tradisi yang digelar setiap malam 16 Agustus. Biasanya dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa dan warga setempat. Acaranya diisi dengan doa bersama mengenang perjuangan pahlawan dan hingga makan bersama sebagai wujud kebersamaan. Kalau di Aceh Tengah nih ada pacu kuda ya. Pacu kuda ini merupakan perlombaan pacuan kuda yang menjadi tradisi masyarakat Aceh setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau di Palembang ada telur abang. Apa itu telur abang? Itu mainan berbahan gabus yang diisi telur rebus berwarna merah. Mainan tersebut biasanya hanya ramai dijumpai menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh, ini bukan tradisi ya, tapi mainan ya. Benda yang biasanya ada di dekat-dekat 17-an. Ada pawai jumpana di Bandung ya. Tradisinya adalah biasanya ada perlombaan rakyat ya yang selesai dilaksanakan. Warga mengarak, kalau udah menyelesaikan perlombaan-perlombaan itu, ada mengarak tandu nih warganya, berisi hasil bumi, makanan dan berbagai karya kreatif masyarakat ya. Nanti tandunya ini dipikul secara bergantian sambil diiringi musik tradisional. Wow, banyak sekali ya, kalau Anum sebutin satu-satu habis waktu kita. Dan juga Anum juga harus undur diri dulu dari ruang dengar abang dan kakak ya, karena sudah mau mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Namun jangan kemana-mana karena nanti ada Kiki Koswara yang akan melanjutkan menemani abang dan kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Ada Lasam-Lasam Lita Meliala. Ini adalah lagu Karo ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 19 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: 88,4 MHz. Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Iya, baik, 88,4 MHz Pro 4 FM, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Dadaka. Ahoy, ahoy. Hari ini saya lagi menunggu Yanjuna ya. Dato Yanjuna mudah-mudahan bisa hadir untuk acara obrolan budaya Melayu ya. Namun sebelumnya untuk Anda, kita akan menikmati sajian drama legenda ya, dengan judul Putri Tujuh dan Asal Mula. Asal mula apa nih? Asal mula nama Dumai ya, Abang Dadakan gak akan menghiasi ruang dengar Anda ya. Dan acara berikutnya seperti tadi saya informasikan, ada obrolan budaya Melayu pukul 20 lebih 30 menit ya, hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan jazz musik dan sapa malam Pro 4 untuk request time Anda di malam hari ini ya, Abang Dadaka. Baik, untuk Anda kita jelang drama legenda dengan judul Putri 7 dan asal mula Kota Dumai.

abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan. Kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal usul nama

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan nikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senang.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri, Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
0: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya.
0: Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, ayo, ayo. Cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di umai terdengar seperti dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tu. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran.
2: Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya, terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat sirih utusan dari Kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisima mengisi comol yang terdapat di tepak siri utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisima meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisima telah menjawab pinangan sang Pangeran Empang Kuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisima tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh

0: Kau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Ciksima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan Kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda

0: anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Ma. Ya, Ma. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
0: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

pergi dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemukan

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, ratu dari kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri 7 dan Legenda Asal-Usul Nama Dumai.

pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan

Tanpa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget putu pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Ya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara. Ahoy, ahoy. Biasanya terdengar suaranya Dato Yan Juna. Hari ini kenapa ya? Mungkin lagi pada nonton bola gitu ya, Bang Nadaka. Dan tentu saya bertugas hingga pukul 00 ya untuk acara kita malam hari ini. Setelah tadi ada drama legenda, dilanjutkan dengan lagu-lagu serta informasi budaya Melayu ya. Dan yang ingin bergabung boleh silakan, kita tunggu atensi Anda di 061-846-3115 ya, mengenai ragam budaya Melayu Delhi khususnya ya, Melayu Delhi yang tentunya memiliki ragam budaya yang juga unik ya. Kita sapa dulu di malam hari ini di Rasa Melayu hari ini untuk Anda. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Aman dah, alhamdulillah.
0: Awak pun sama lah ini.
1: Kemana Datuk Yan Juna? Tak datang kah?
0: Tak ada kabar pula dia tu. Biasalah, banyak acara.
1: Iya, biasalah artis.
0: Pas saya datang enggak ada gitu. Pas lagi enggak ada datang juga. Ini kenapa nih? Memang lagi enggak, bukan jodohnya. Ini Mama Rizky.
1: Datang aja loh.
0: Mama Rizky sehat juga ya?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Kiki. Okay. Apa ini yang dibahas nih, Bang Kiki?
0: Saya pun bingung tadinya mau menunggu. Pokoknya Melayu Delhi itu kan banyak ya ragamnya dari mulai. Oh ya, saya pernah ke Masjid Al Usman ya, yang ada di Labuhan. Labuhan Delhi sana ya.
1: Iya.
0: Masya Allah, itu juga merupakan apa
1: warisan
0: namanya?
1: Warisan juga ya kan?
0: Warisan budaya Melayu, yang tentunya. Ya,
1: itu kakak adik sama ini.
0: Kakak adik ya?
1: Ya.
0: Benar, harusnya memang biasanya kalau dalam bahasa Indonesia adik kakak gitu ya, harusnya harusnya kan abang adik, abangnya dulu yang lahir ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Pernah ke sana juga?
1: Udah pernah masuk situ, Bang, salat situ.
0: Salat Jumat.
1: Udah pernah. Saya cuma lewat aja.
0: Iya, karena gini, bangunannya ciri khasnya kuning,
1: iya,
0: gitu
1: ciri
0: ya.
1: Ciri khasnya hijau kuning ya kan, Bang.
0: Jadi saya tertarik juga nih di situ gitu. Terus memang arsitekturnya itu Melayu banget gitu ya, dengan ciri khas warnanya, dengan kubah-kubahnya seperti itu. Jadi banyak masjid di Sumatera Utara ini yang memang bukti kemasyuran dari Kesultanan Melayu ya.
1: Iya, betul.
0: Seperti di mana ya? Saya pernah juga tuh di Kisaran ya, kalau nggak salah ada juga di situ ada Istana Bukit Lima Laras. Istana Lima Laras kalau nggak salah ya. Jadi ya memang itu juga kalau kita menelisik tentang peninggalan Melayu di Sumatera Utara ini sungguh luar biasa banyak begitu.
1: Betul.
0: Oke deh, Mama Rizky, apakah mau berkirim salam aja atau misalnya berpantun ke atau mau berkaraoke ria? Pasti minta suara saya.
1: Bang Kiki nyanyi dulu.
0: Lagu Melayu.
1: Iyalah.
0: Tak coba ya, tak coba.
1: Acara Melayu.
0: Saya coba patah kemudi ya.
1: Boleh.
0: Tapi yang lainnya nanti minta lagunya lagu yang lain aja gitu ya. Jangan suara saya.
1: Salam ya. Boleh. Buat Kak Ira Tarigan. Bu Ratni, Nek Bu. Buat Kak Farida Sembada, Pak Ngah, Pak Anto Sentis.
0: Iya.
1: Pak Abdullah, Nek Pak Abdullah. Udah lama Pak Abdullah enggak on air ya kan?
0: Berapa waktu lalu singgah ke Perompat juga.
1: Perompat.
0: Bawa makanan.
1: Mantap, Mas.
0: Alhamdulillah, Pak Abdullah, terima kasih.
1: Kapan acara ulang tahun RRI, Bang?
0: Oh iya, jadi kita kan dari Agustus, September, Oktober nih ya. Ada beragam kegiatan dari mulai hari HUT kemerdekaan Republik Indonesia itu pasti ya. Terus juga hari radio ya.
1: Hari radio.
0: Betul, ada Bintang Radio dan juga RRI Fest. Jadi kalau Bintang RRI Radio itu di jelang sebelum tanggal 11 September gitu. Jadi biasanya di awal September sudah ada beragam kegiatan untuk masyarakat, untuk pendengar kita gitu.
1: Masih ada, Bang, jalan santai, Bang?
0: Sekarang bukan jalan santai ya, bocorannya yaitu senam bersama gitu. Oh, ya. Tapi mudah-mudahan ada juga ya jalan santai ya. Pasti mengundang ya, mengundang para pendengar kita untuk iya. bercengkrama, berkumpul di sini, bergembira-gembira.
1: Yang pasti yang ditunggu lucky draw-nya ya, Bang.
0: Lucky draw-nya itu tadi. Saya lagi warawiri kesana kemari untuk meminta ya sedikit hadiah. Saya kebagian di situ.
1: Ya, Bang.
0: Iya, ya mudah-mudahan ada lah ya. Macam 17-an. Ya, sama-sama.
1: Tak bertugas sampai tuntas ya selalu ya Bang ya.
0: Baik, terima
1: kalau
0: kasih.
1: Kalau dapat jalur nanti Sabtu malam ikut lagi.
0: Boleh, ayo siap Sabtu malam nanti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita hadirkan informasi ya tentang Masjid Al-Utsmani di Medan Labuhan ya Bang Danaka. Jadi Masjid Al-Utsmani ini merupakan masjid tertua di Kota Medan, dibangun pada tahun 1854 oleh Sultan Utsman Perkasa Alam. Nah, masjid bersejarah ini dikenal dengan sebutan Masjid Kuning karena dominasi warna khas Melayu serta perpaduan arsitektur Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Eropa. Nah, mengenai sejarah dan pembangunan dari Masjid Al-Utsmani ini didirikan pertama kali pada tahun 1854 menggunakan bahan kayu pilihan oleh Raja Delhi ke-7 ya. Direnovasi menjadi bangunan permanen antara tahun 1870 hingga 1872 oleh anak sultan tersebut Abang Danaka. Nah, berlokasi di Jalan KL Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Yang menjadi ciri khas dari Masjid Al-Utsmani ini menampilkan warna dominan kuning dan hijau yang melambangkan kebesaran budaya Melayu, terus juga perpaduan gaya bangunan dari Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Eropa. Memiliki kubah masjid terbuat dari bahan tembaga dan kuningan, Abang Nedaka. Nah, Masjid Al-Utsmani ini telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan sebagai salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi dan menjadi pusat kegiatan ibadah dan hari besar Islam bagi warga pesisir utara Kota Medan. Baik, Bang Danaka, di malam hari ini ya. Jadi untuk lagu-lagu masih kita hadirkan dan tentunya masih bersama kami program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara.

Nah, sahabat budaya, bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia. Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon Kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

0: Baik, masih di Rusa Melayu, ahoy ya. Malam hari ini Abang Dedaka, tentunya saya Ki Koswara kembali menyapa Anda. Kalau tadi ada suara saya dan berikutnya ada Imam S. Arifin almarhum ya, suara sang legenda penyanyi dangdut ya. Kini masih dalam sajian acara Rusa Melayu dengan budaya Melayu yang kita hadirkan. Ada tadi Masjid Al-Osmani ya, sebagai tanda bagaimana kemasyuran kota Medan melalui, maksudnya kemasyuran budaya Melayu ya, melalui peninggalan dari Kesultanan Melayu Delhi ya, Abang Dedakan. Kita akan buka line telepon di malam hari ini, Rasa Melayu, ahoy, selamat malam.
1: Ahoy, mana tok jinanya?
0: Tak ada.
1: Kemana dia?
0: Tak mau bersua dia.
1: Udah gak mau dia cari duit ya kan?
0: Lagi cari duit dia untuk masa depannya. Barangkali
1: kan cari duit juga.
0: Iya. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya udah bisa nelpon.
0: Oh, berarti punya duit. Iya. Pernah ke masjid-masjid yang bernuansa Melayu enggak?
1: Ke Istana Maimun pernah.
0: Oh, itu Istana Maimun.
1: Itu Raya.
0: Terus?
1: Ya.
0: Masjid Agung?
1: Agung.
0: Iya.
1: Beli apa aja situ singgah.
0: Iya, di situ ada, sekarang lagi renovasi masjidnya.
1: Aksesoris-aksesoris itu ada ya kan? Kalau hari Jumat lagi ramai situ jualannya kan.
0: Kalau Almasun pernah juga.
1: Masjid, lewat.
0: Iya.
1: Kan ada wakku sih sama anaknya.
0: Masjid
1: di,
0: Raya.
1: Di yang depan Pertamina itu rumah wakku sama anaknya di situ, anak-anaknya. Di pelabuhan itu. Pernah asal ke rumah wakku lewat aja lah ya kan. Di pelabuhan.
0: Oke okay, deh. Kalau saya pernah ke Masjid Al-Masun itu,
1: abang,
0: kenapa?
1: Berapa kali?
0: Enggak terlalu sering sih, tapi pernah juga gitu. Awal-awal waktu pertama kali saya menginjakan kaki di Kota Medan, itu tempat yang pertama kali saya singgahi adalah Masjid Al-Masun ya. Nah, dulu saya pakai celana apa namanya? Celana ponggol gitu ya, cingkrang gitu, kurang ke bawah sedikit sih. Nah, si petugas bilang, "Pak, maaf ya. Di sini harus pakai celana panjang atau juga sarung. Kami kami pinjamkan," katanya gitu. "Oh iya, ya, terima kasih, Pak," gitu. Yang enggak berkerudung dikasih kerudung juga gitu di situ. Jadi memang harus menjaga kesopan santunan, ya.
1: Oh, di situ ya.
0: Iya. Oke deh, untuk Kak Farida.
1: Agung hijau dari Iyad Bustami.
0: Yang mana rambut bila bertemu ijuk, gitu ya. Ijuk, bukan ijo, ijuk.
1: Oh iya. Itu enak, udah lama iya. Itu
0: beraslah dah sama putih itu ya. Oke lah,
1: sayur Riau ya kan.
0: siap
1: dia kan orang Riau ya kan.
0: Iya, Bengkalis.
1: Iya, udah ya Kiki,
0: sama-sama
1: keluarga.
0: Ahoy,
1: kapan berhasilnya? Ahoy,
0: yuk sama-sama saling mendoakan saja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikutnya siapa nih? Ada yang mau berit pantun ke? Halo, selamat malam. Ya, langsung tak ada. Jikalah rambut boleh diuntun, ya kan? Diuntun di kepang 4. Anda boleh berpantun. Di mana? Ya di program 4 gitu. yang suka berpantun boleh ya. Kita malam ini bernuansakan Melayu agar rasa Melayu tidak hilang di bumi ya, Bang Nedaka ya. Dan oke, kita bacakan mengenai artikel tentang Masjid Al-Mas'hun. Jadi Masjid Raya Al-Mas'hun ini terletak di Jalan Mahkamah nomor 74C, Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ya, Bang Dadaka. Dan tentu merupakan salah satu ikonik yang tentunya menjadi ciri khas ya Kota Medan, yaitu Masjid Raya Al-Masun ya Bang Dadaka. Masjid ini sudah ada sejak tahun 1909, awalnya merupakan bagian dari kompleks Istana Maimun ya. Nah, desain bangunannya megah dan unik karena menggunakan perpaduan arsitektur Timur Tengah, India dan Spanyol. Bentuknya segi delapan dengan kubah besar di bagian tengah. Jadi apabila kita masuk ya Abang Danaka, kita bisa melihat lukisan bermotif bunga dan tumbuhan yang menghiasi dinding ya, baik plafonnya maupun tiang masjidnya. Nah, di lantainya juga terbuat dari marmer serta mimbar dengan ukiran khas India. Masjid Raya Al-Masun tergolong cukup ramai dikunjungi wisatawan ya, apalagi pada saat bulan Ramadan ya, karena dari Badan Kemakmuran Masjid selalu menyediakan bubur podas Abang Danaka. Oh ya, kita bikin fillernya ya, bukan bubur podas, mana itu ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0618463115. Dan mungkin Datuk Yanjuna sedang bertugas di lain tempat karena tidak bisa hadir di malam hari ini. Halo, selamat malam. Ahoy.
2: Halo, selamat malam.
0: Wah. Ahoy. Ada sultan dari mana nih? Kita coba untuk bersapa-sapa dulu, berpantun pembuka dulu ke sila.
2: Jalan-jalan ke Pantai Labu.
0: Ahoy.
2: Sehingga sebentar membeli sepatu.
0: Artinya?
2: Sebelum hamba meminta lagu, terlebih dahulu hamba ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek ya, malam hari ini bisa bersua kita di dalam suka dan duka.
2: Jalan-jalan ke kota Prapat.
0: Ahoy.
2: Sehingga sebentar membeli pepaya.
0: Prapat.
2: Memanglah enak bergabung di RRI Pro 4.
0: Cemana?
2: Karena yang siaran Kang Kiki Koswara.
0: Iya,
2: orang
0: iya.
2: Yang paling ganteng di dunia nyata.
0: Iya dong. Masa di alam gaib. Ah, cemana nih Sultan ini ya. Tapi terima kasih lah ya, Angku sudah datang kemari ya. Boleh lah. Ada tajuk yang cemana?
2: Kalau lah pula katanya si kain katun.
0: Kalau pula si kain katun.
2: Katun dibungkus dengan si daun talas.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau lah sudah hamba berpantun,
0: mm-hmm,
2: maka pantun hamba ni harap dibalas.
0: Dibalas ya?
2: Iyalah.
0: Oh.
2: Tapa pula.
0: Iya, berbalas pantun rupanya.
2: Ini kan berbalas pantun.
0: Iya, kalau tuan
2: kan Yanjuna gak ada, dia Kang Kiki lah.
0: Giliran hamba lah ya, kita coba berpantun apa, berpantun ceria, berpantun nasihat ini.
2: Terserah lah.
0: Kalau tuan ke saya betang ya, singgahlah dulu ke saya serayu gitu. Jadi kalau tuan hari ini datang, semoga lah sehat dan juga senang selalu. Gimana? Boleh ya?
2: Ki, yeah. Tadi kan Bayu Parida Sembada yang naik ya kan, yang on air.
0: Mm-hmm.
2: Maksud Ambo ini begini.
0: Mm-hmm.
2: Kalau lah pula katanya si kain batik.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau lah batik apa warnanya? Jikalaulah boleh hamba numpang bertanya, Mbak Yu Parida yang cantik, siapa yang punya?
0: Oh, di.
2: Jawab Ki, jawab cepat.
0: Hamba pun itu bukan urusan saya. Kok tanya saya? Itu bukan urusan saya. Kok tanya
2: jadi
0: saya?
2: Urusan siapa?
0: Urusan negara itu. Aduh, itulah ya, kalau misalnya namanya jodoh, terus juga rezeki, Tuhanlah yang mengaturnya.
2: Maksud,
0: mungkin.
2: Maksud saya kan gini Ki, memanglah enak katanya makan Indomie.
0: Oh.
2: Indomie dimakan sambil minum teh manis. Jadi kalau lah hamba boleh numpang bertanya, yang namanya Mbak Yu Parida.
0: Ya.
2: sudah bersuami atau masih gadis sih?
0: Oh, kalaulah apa namanya, kalaulah tuan ke kemana ya?
2: Tenang lagi ya, pun kita lanan sih.
0: Apanya? Kalau
2: jangan
0: tuh,
2: jangan main-main lah, betul lah.
0: Benar dulu, ini saya juga dia belum punya artinya. Tapi ini menyambungkan pantunnya yang saya bingung. Oh iya, Kain Katun pemilik si Nyonya ya kan. Dibawalah jadi hantaran. Sampai saat ini saya pun bingung siapa yang punya. Kak Farida bolehlah jadi rebutan.
2: Walah, orang acara berpantun kok kan harus berbalas pantun.
0: Iya, balas pantun lah. Sikit-sikit pun tak apa lah. Yang pasti kan kita bisa melestarikan berbahasa gitu ya.
2: Oke lah. Minta lagu lagi.
0: Tajuk apa nih hamba bisa kita laksanakan nih?
2: Saya minta lagu ini namanya Paling Bahagia di Dunia Ki, lagu Melayu ada itu Ki.
0: Paling Bahagia ya. Boleh. Berkirim salam juga boleh, sila.
2: Ah. Kirim salam ya Ki. Bukan talam, sembarang talam.
0: Ahoy.
2: Salam terbuat dari la plastik.
0: Nah, gimana tuh artinya?
2: Bukan salam sembarang salam. Salam pertama buat Mama Rizky.
0: Oh, Mama Rizky.
2: Orang yang paling cantik di Simpang Limun. Ah, silakan naik ke pentas Mama Rizky.
0: Tadi udah dia pertama kali udah masuk.
2: Udah.
0: Iya, udah bergabung.
2: Kemudian yang kedua, tadi ada Farida Sembada. Kemudian ada yang paling ganteng di sepanjang jalan utama. Udah Yusrijal Pratama. Kemudian ada Opa Rasya. Ada Koko Bowo. Ada Pak Abdullah. Ada Pak Al. Ada Pak Arman Hasibuan. Ada Bang Jack. Ada orang bapak yang paling tampan di Percut, Wak Nga. Kemudian ada juga Mas Paris. Kemudian ada juga yang di sisi Mangarja, Harman Hasibuan saja ya. Kemudian ada juga Pak Jenal Tanjung. Koko Bowo. Kemudian ada juga Sentini. Ada juga ibu yang paling cantik di Mertubung pada zamannya. Siapa itu?
0: Di Mertubung, Ibu Ratni.
2: Ah, Ibu Ratni.
0: Iya, Ibu Ratni.
2: Kemudian
0: lanjut.
2: Ada juga Umi Sumi.
0: Umi Sumi. Shumi,
2: dan ada juga
0: Shumi.
2: Cantik manis.
0: Iya.
2: Dan buat semua fans Pro 4 sih, manapun berada. Jalan-jalan memberi jeruk.
0: Ah, membeli jeruk.
2: Jeruk dibeli dari beras pagi.
0: Jauh kali lah itu.
2: Jikalau hamba sudah diberi tajuk, hamba ucapkan banyak terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Anto ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di malam hari ini ya, yang sudah menghubungi program 4 melalui telepon ya. Kita tunggu kembali untuk yang lainnya ya Bang Dendaka. Kita hadirkan lagu Ijuk dan juga Paling Bahagia ya, untuk kita nikmati di malam hari ini masih di Serasa Melayu program 4 RR Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Ya, Abang Danaka 32 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk acara Resa Melayu kita cukupkan ya. Kalaulah hari ini kita ke Petisah, ya besok insya Allah kita ke Payakeli ya. Kalaulah hari ini kita berpisah, Resa Melayu akan kembali hadir di Jumat depan dan sampai jumpa kembali. Baik Abang Danaka, di malam hari ini kita akan menghadirkan jazz musik ya selama 30 menit ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian atau acara berikutnya nanti ada Sapa Malam Berempat Abang Danaka. Baik, selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, program Ampatan Medan Suara Budaya Nusantara ya Bang Danaka. Malam hari ini untuk Abang Danaka kita hadirkan sapa malam. Anda boleh berkirim salam dan juga menyapa dan berkirim salam ya, dengan tema-tema yang ringan dan juga lagu-lagu pilihan Anda ya. 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614248. Kira-kira Anda pernah gak sih mempunyai konflik gitu bersama misalnya entah itu abang atau adik gitu, dan penyelesaiannya itu seperti apa ya? Kita tunggu atensi Anda di 0818463115 sambil juga memilihkan lagu-lagu kesayangan Anda. Halo, selamat malam. Siapa malam?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Umi.
1: Halo. Mas Cici, Mas Cici. Assalamualaikum Mas Cici.
0: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
1: Ya, masuk, buka pintunya Mas Cici.
0: Umi.
1: Umi, pintu samping apa pintu belakang apa pintu depan Mas Cici?
0: Pintu depan aja lah, nggak boleh dari belakang.
1: Ya, buka selap nggak Mas Cici?
0: Buka dong, itu kan banyak
1: buka
0: tanah.
1: Duduknya di bawah kembang tikar apa di sofa?
0: Di pangkuan Ilahi.
1: Ya.
0: Astagfirullahaladzim. Semua juga akan berpangku pada Ilahi ya.
1: Iya.
0: Cuman nunggu waktunya aja. Mama untuk Umi Sumi ya.
1: Ya.
0: Berapa bersaudara?
1: 8, tapi meninggal 3.
0: 3. Jadi
1: tapi
0: yang ada
1: 8 itu laki-laki 7, perempuan cuman Umi Sumi Mas Cici.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang hidup kan 5, abang 2, adik 2, kan? Sekarang udah meninggal pula abang 2-2, jadi tinggal 3.
0: Iya. Waktu kecil usianya dekat-dekat enggak?
1: Jarak 3 tahun Mas Cici.
0: Pernah berantem gak sih misalnya atau apa gitu?
1: Oh enggak berantem Mas Cici. Tapi waktu sekolah abang itu satu kelas sama Umi Sumi. Jadi dia kan bodoh. Belajar dia marah diwarai bapak kan. Kamu dilaga kambing. Kepalanya dicerut-cerutkan.
0: Oh, dia gak naik kelas gitu ceritanya.
1: Iya, abang bodoh, gak naik kelas ya kan. Jadi kan satu kelas, jadi dia kan masih marah aja. Jadi belajar bapak marah. Dilaga kambing.
0: Tapi itulah kenangan-kenangan yang ada ya.
1: Iya, untuk kenangan-kenangan masih itu dulu kan waktu masih apa sekolah dulu masih naik sepeda, pakai selap jepit, bawa buku pun masih pakai sapu tangan.
0: Tapi kalau ya kan? Kalau sampai dewasa ini pernah berantem juga nggak sih jujur gitu?
1: Nggak Mas Cici, nggak pernah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lah, selalu nggak rukun terus sampai abang nggak ada lah ya kan, meninggalkan selama-lamanya, nggak pernah berantem begaduh gitu Mas Cici.
0: Iya. Baiklah kalau begitu Maya. Lagunya apa nih?
1: Lagunya lagu Jawa Mas Cici ya.
0: Lagu Jawa.
1: Lagu judulnya ini apa namanya, Selingkuh Mas Cici.
0: Selingkuh, kok judulnya Selingkuh?
1: Iya, ditinggal selingkuh Mas Cici, nak coyo. Ada Mas Cici?
0: Ya kita coba ya, kita cari dulu.
1: Salamnya ya Mas Cici.
0: Yo kanggo sopo?
1: Salamnya untuk inilah Mas Bambang juga ya kan. Rizal Pratama, Pak Engam, ada tuh siapa namanya tuh? Pak Anto Sinti, Sedi Genjer, Pak Jiman, Pak Janan Tanjung, Opa Rasa, Bu Susana Ginting, Ira Tarigan, Mama Rizky, ya kan? Ada tuh, siapa tuh namanya tuh lagi? Bunda Epa, Mbak Epa, ya kan? Bu Ati juga, Ira Tarigan juga. Terus Ira, ayo naik Ira. Satu kampung sama Umi Sumi, ayo naik, ya kan? Ada tuh siapa lagi Mas Cici? Oh ini, Amel sama Cynthia, ya kan? Ya udahlah semuanya Mas Kiki, yang belum salami mohon maaf lah ya kan, itu lagi ada ya Mas Kiki.
0: Iya.
1: Udahlah semuanya, termasuk Mas Kiki lah, semoga sehat selalu Mas Kiki.
0: Iya siap.
1: Kalau pulang hati-hati Mas Kiki.
0: Sami-sami.
1: Semoga panjang umur Mas Kiki, semua sekeluarga dimanapun berada, dilancarkan rezekinya ya Mas Kiki.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya yaudah, terima kasih waktunya Mas Kiki.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Yuhuy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kita berikutnya sahabat, siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Perumpa.
0: Oh, pasti nih Pak Ngah nih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabar Kang Gigi malam ini? Mendai kah?
0: Alhamdulillah, mendai.
2: Alhamdulillah, sehat kita semua ya. Sehat kita semua.
0: Amin, alhamdulillah. Nih Pak Ngah nih berapa bersaudara nih?
2: 7.
0: Pak Ngahnya ke berapa?
2: Nomor hiji.
0: Oh, ke hiji.
2: Ya, yang hidup. Makanya Pak Ngah tuh nomor 2, tapi
0: oh, nomor 2.
2: Nomor 1 meninggal.
0: Iya, jadi yang masih nah, ada, jadi, masih
2: yang
0: ada dua, sekarang.
2: Pak Ngah yang hidup. Jadi Ngah itu anak nomor 2.
0: Jadi nomor semuanya
2: satu, nomor 1 Iyong. Nomor 2 Ngah nih. Abangnya kan masih kecil dulu, udah tinggal. Jadi yang tinggal nih 7 kami. 6 laki-laki, 1 perempuan. Jadi rame lah jadinya. Rame.
0: Teman
2: dulu kan banyak anak, banyak rezeki.
0: Nah, waktu kecil suka berantem gak?
2: Alhamdulillah, suka.
0: Suka.
2: Sampai besar pun suka berantem.
0: Oh, kalau masih kecil kan berantemnya berantem anak kecil.
2: Iya, kecil kan berantem pukul-pukulan. Pukulan besar ya, kadang pakai pisau, kadang pakai palang, pakai tanya gitu.
0: Aduh, ngeri kali.
2: Namanya gimana lah, orang kita duduknya di orang tua, gimana?
0: Iya. Tapi
2: macam lah kejadiannya.
0: Tapi kan nggak tiap hari, masa tiap hari seperti itu kan nggak?
2: Tidak lah, nanti kan raut-raut ke kampung orang, entah merlin-merlin, zaman merlinnya gitu.
0: Iya.
2: Nanti di stop orang itu, gitulah.
0: Kalau sekarang mah udah enggak ya?
2: Sekarang udah jadi pendekar gimana? Jadi gitu aja lah, pokoknya di dunia komprenan aja lah gitu.
0: Iya. Jadilah
2: sekarang
0: yang
2: sini, ya dulu lah, dulu waktu zaman Gagah Perkasa, ya berkelahi ya dah sehari-harinya berkelahi. Sekarang udah jadi pendekar, ya pensiun. Ya ada di rumah-rumah aja. Jadi anak soleh gitu lah.
0: Amin.
2: Lagunya nih lagu Melayu. Apa tadi pun.
0: Lagunya apa?
2: Lagu Melayu.
0: Iya, judulnya.
2: Ya, Subang dan Kulo.
0: Subang dan Kulo ya.
2: Nah, iya.
0: Boleh. Kirim salam lah sila.
2: Untuk umi-umi tadi ya. Saya ini bagi salah satu orga binjai Pak Bambang juga ya. Ada Bunda Eta, ada Bunda Ginting, Cynthia, Amel juga saya ya, sini sehat. Untuk Pak Panjung, Opa Rasa, Pak Abdullah, Nur Hayati, untuk Panira di perapat sana sehat. Untuk Bu Ratni, Mbak Parida Sembada Udak ya, Bang Rizal Buana, Adi Genjer, Bu Wati, Mbak Putri Madu di Jerman, anak cucu menantu, set di sana. Untuknya Puan Ina di Pandalabu, Bang Irfan juga, tetangga sini ada Bang Jono, Pak Anto, Mama Rizky, Sama Rizky, nenek di sana, set semua. Wira di Langkat, Wajiman juga di sana, selamat malam. Armanda Sibuan, Bang Al juga, selamat malam, cantik manis, Bu Naomi Cipa. Banyak kali udah salam Pak Ngah ya.
0: Apa-apalah.
2: Untuk Jack Laling ke jalur itu. Kali ini sehat-sehat ya.
0: Sama-sama.
2: Bahagia selalu. Matulnya. Sampuran.
0: Rampes. Yuk satu penelpon lagi ya sebelum kita putarkan lagunya ya. Halo, selamat malam. Sapa malam.
3: Selamat malam Mas Gigi.
0: Pak Zainal kembali hadir.
3: Kembali hadir sesi pertama.
0: Sesi pertama nih langsung kita gas ke nih. Pak Zainal, nak berapa bersaudara nih?
3: Bersaudara 6 orang, saya yang paling bungsu.
0: Oh, yang paling bungsu mah biasanya disayang ya?
3: Disayang nih, nggak berani diapa-apain. Dimanja-manja.
0: gitu ya. Yang ya, jadi sampai saat ini ke, apa masih ada semuanya atau gimana?
3: Udah pada meninggal semua, sehingga saya yang hidup sendiri.
0: Oh, subhanallah. Ya,
3: itu yang lainnya perempuan semua, saya sendiri lagi-lagi.
0: Pantesan. Ada kenangan mungkin sedikit mengenai waktu kecil bersama kakak-kakak dulu gitu?
3: Sama kakak-kakak dulu sebelum sahur puasa dan bulan puasa. Cuma main congklak, apa congklak, apa namanya?
0: Oh, congklak. Iya, iya.
3: Congklak. Itu sampai... waktu sahur datang. Sama kakak itu berdua aja begadang.
0: Ya.
3: Berantem-berantem gak pernah lah.
0: Gak pernah, apalagi kakak-kakaknya cewek semua, pasti sayang ya.
3: Iya.
0: Kan adiknya satu-satu laki-laki ya, satu-satunya.
3: Ada satu abang tapi waktu umur setahun meninggal.
0: Oh, Masya Allah. Iya deh, ingat kenangannya ya bersama keluarga. Lagunya apa nih, silakan nih Pak Zainal.
3: Lagu Melayu, judulnya Salama.
0: Bertamasya Salama, itu ya.
3: Sudah lama gak diputar itu mah.
0: Sabar dulu kakak.
3: Oh ya, ngomong-ngomong bulan 9 nanti tanggal berapa mas ulang tahun RRI?
0: RRI itu ulang tahunnya tanggal 11 September.
3: Tanggal 11 itu hari apa ya?
0: Saya belum lihat ya. Belum di kalender. Kalender ini aja enggak. Jadi,
3: ya udah, tapi ada acara nanti mas.
0: Biasanya begitu. Jadi di setiap harinya ada acara untuk pendengar, untuk penyiar juga gitu, untuk RRI juga. Iya.
3: Mudah-mudahan lancar aja ya.
0: Siap, insya Allah.
3: Salam-salamnya untuk Umi Sumi yang tadi, kemudian Wak Ngah yang tadi, Bu Radmi, Mama Rizki, Ira Tarigan, Bunda Eva, Mbak Gendini, Farida Sembada, Bu Atita Mora, Kak Abdullah yang Bu Nur, Yusri Bila Pratama, Mas Adi Yenjer, Bang Jack, Bang Bogel, Bang Wira, Cantik Manis, Bang Arman Asibuan, Bang Al, Opa Rasa, Puan Ina, Pak Jeman, kemudian Mas Anto, Sentis, terakhir Omi, Omi, Naomi Cita.
0: Naomi Cita ya.
3: Naomi Cita ya. Dan lain-lainnya semuanya. Semuanya aja mas.
0: Itu aja.
3: Ada lagi gak kan mas?
0: Gak ada. Silakan berangkat. Silakan berangkat. Oke, nanti kita puterin lagunya ya.
3: Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik abang dan kakak, di malam hari ini ada Sony Jos dan Siska Dewi dengan Selingkuh Jangan ya, seperti itu ya. Terus juga lagu yang lainnya kita hadirkan, yaitu ada Subang dan Kulong lagu Melayu dan Salamah ya dari Melayu juga. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
1: Baik, Bang Abang dan Eka, sebelum kita buka kembali line telepon ya, untuk informasi mengenai lampiran surat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait tentang pengumuman pengibaran bendera merah putih tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Gubernur Sumatera Utara mengumumkan bahwa dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, agar setiap kantor, instansi pemerintah, sipil, TNI, dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan negara swasta, toko, dan rumah-rumah penduduk di seluruh Provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026 mulai pukul 6 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, Abang Nandaka, kita kembali lagi untuk Anda yang ingin menyapa sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, yang lainnya boleh silakan ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam berempat.
1: Lagu Karo lah.
2: Assalamualaikum Kang Cici.
1: Waalaikumsalam Jack Mandova. Mandova ini?
2: Embo.
1: Embo. Itu nama asli, nama palsu?
2: Nama palsu loh.
1: Loh kok palsu, hidup ini jangan banyak palsunya.
2: Kalau mau tahu tanya aja Ira.
1: Oh gitu. Iya. Gimana kabarnya, sehat ya?
2: Sehat kalipun.
1: Sehat kalipun lah. Cuman nih, hidup ini udah rumit.
2: Rumit. Pokoknya jalani aja seperti yang mengalir.
1: Iya ya, udah kita sebagai warga negara ya udahlah berpikiran positif aja ya, iya, untuk negara ini ya, kapan lagi. Baik, mau meminta lagu atau pulang langsung ini cuman
2: apa temanya? Kayaknya seru temanya ini.
1: Temanya tentang adik kakak. Apakah pernah nggak berantem gitu? Biasanya kan kalau misalnya keluarga itu ada juga yang lurus-lurus aja gitu, lurus-lurus aja.
2: Boleh tanya sama semua orang ya kan?
1: Cemana?
2: Di setiap satu keluarga itu, ya kan? Itu minimal yang lebih dari 5 lah ya. Anak orang tuanya ya kan? Pasti ada yang nyala gitu. Pasti ada yang kayak mana ya dibilang ya? Yang bandel lah dibilang ya kan? Bahasa kasarnya. Pasti ada.
1: Iya.
2: Di satu keluarga itu pasti ada itu. Kalau nggak yang paling tua, yang paling muda. Jadi apalagi kayak kami lah, keluarga besar namanya kan. Nggak mungkin nggak ada ribut-ribut, nggak ada yang berantem ya kan.
1: Iya, pasti ada ya.
2: Cuma kita pun kan nggak mau sebenarnya.
1: Iyalah, malu.
2: Cuman ya, keterpaksaan. Itu aja.
1: Ya, ada juga yang saudara persaudaraan ini, entah itu misalnya entah urusan warisan misalnya gitu, itu juga bisa jadi polemik ya.
2: Seperti ini.
1: Sampai
2: banyak kali.
1: Janganlah sampai seperti itu.
2: Kadang-kadang kan seperti yang gue bilang tadi, kita pun nggak mau ribut-ribut, nggak mau apa ya kan, cuman terpaksa gitu loh. Permasalahan itu datang tanpa kita sadari.
1: Iya.
2: Harus dijalani lah, dihadapi.
1: Harus dihadapi, harus diselesaikan dengan kekeluargaan. Karena gini ya, dalam

0: pokoknya berani lah untuk sebulan ya kan. Ada juga buat siapa lagi ya? Ini apa itu? Alah, suka sesana berginting.
1: Sesana berginting.
0: Nah, lagu karo lah.
1: Sesama karo kok tak tahu.
0: Iya. Lupa. Kadang-kadang itu lah kalau nggak lali lupa terbangnya dienjer.
1: Iya.
0: Dalam buat semuanya ya. Bacaan kiki selamat tugas.
1: Iya.
0: Atur nuhun.
1: Sami-sami.
0: Mulai tegodang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mau lete godang inang. Halo, sapa malam perempat.
2: Halo, sapa malam perempat. Anda sekuntum bunga di taman.
1: Batuk, cakep.
2: Duduk di taman, ketemu si janda muda.
1: Wah, janda muda nih.
2: Assalamualaikum, duhai mas Kiki si cok and tampan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila-sila masuk nih, pasti dari orang Minang ya.
2: Iya, ketemu lagi dengan si cok gentes udah istri jam pertama.
1: Iya, orang Minang cemana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, sesuai si cok ganteng ketemu dengan cok tampan satu ini.
1: Mbak kabar?
2: Alhamdulillah, elok-elok saja.
1: Oh, elok-elok saja, indah-indah.
2: Iya, elok saja kini kok. Lai sana hati di malam kok. Karena dapet apa, nasi berkat di tempat tiga.
1: Pasti nasi berkat ininya kerjaan. Cari nasi berkat dari kampung ke kampung ya.
2: Iya. Ini gua dari kampung ke kampung dari jemaah masjid.
1: Iya, yeah, yang apa?
2: Jadi jemaah ke jemaah masjid kita tadi. Kemampuan ada juga.
1: Yang penting kan rezeki ya.
2: Biasa rezeki ada apa? Cok ganteng yang soleh.
1: Iya, amin, insya Allah. Nah, kita lagi mau membahas tema atau langsung aja minta lagu langsung.
2: Oh, boleh. Temanya apa tadi tuh?
1: Tentang persaudaraan abang adik, biasanya kan ada.
2: Oh iya, kalau saya tuh abang beradik 7, 4 perempuan, 3 laki-laki.
1: Oh gitu, jadi udah ini anak berapa?
2: Anak kelima.
1: Anak kelima, oh di tengah-tengah ya?
2: Oh iyalah, 5 sholat waktu, 5 waktu, 5 Pancasila, pokoknya 5 lah gitu.
1: Iya, ada seruput-seruput manja nih?
2: Oh ada dong.
1: Seruputnya dulu dong.
2: Makanya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Dibalas seruput juga nih.
2: Oh, boleh. Nampaknya udah ada tandingan pula kita jadinya kan.
1: Tak tahu lah ini ada apa namanya, ada inspirasi mau beli kopi gitu.
2: Oh iya.
1: Cemana, boleh lanjut lagi. Jadi dari 7 bersaudara itu pernah ini enggak pernah berantem?
2: Ah, kalau
1: banyak tanjakan.
2: Almarhum abang pernah sekali. Ya biasalah salah paham. Abang tuh nomor 3 dia. Jadi nomor 1-2 kakak, 3 abang, keempat kakak. Terus yang keenam tuh baru adik laki-laki. Yang paling bungsu cewek tinggal di Malaysia dia. Jadi yang di sini cuma tinggal bertiga lagi, kakak nomor 2 sama adik yang nomor 6.
1: Iya. Oke. Jadi aman-aman aja lah ya.
2: Aman-aman aja. Untuk malam ini kita minta lagu Sabana Manik.
1: Apa?
2: Sabana Manik.
1: Sabana Manik.
2: Iya.
1: Artinya apa itu?
2: Hah?
1: Artinya?
2: Artinya sebenarnya manis senyumnya.
1: Oh, Sabana Manik ya.
2: Nah, iya. Kalau mencari cewek itu ya kan, manis senyumnya, kita Sabana Manik hadiah kok. Ada lagunya?
1: Iya, ada lah. Sabana Manik.
2: Iya. Bukan S. A.
1: Iya.
2: Sabana Manik.
1: Iya.
2: Abah salam lah, udah dulu ya.
1: Sila.
2: Oke, Bapak Abdullah, Pak Jonathan Tanjung, Bapak Rasa, Muhammad Rudi, yang mana sibuan, Bang Wira Dilangkat, terus buat Koko Bowo, Pak Jiman, Bang Anto Sentis, buat Reja Buana, Mas Paijo, Alif Fatna, buat Bu Nomi Kipa,

0: beratnya di Maksubung, Buwati di Tamorah, Sana Jinting, Kopi Madu, Mbak Epat, Patu Batu, Cantik Manis gitu loh. Mama Rizki, Mama Ezra, Puan Ina, Puan Inam gak pernah masuk lagi deh ya.
1: Iya, Puan Inam pun jadi pendengar sekarang. Kok lagu Minangnya gak muncul ya, lagu Minang?
0: Sabana Mani gak muncul?
1: Iya.
0: Oh, kalau gitu kita ganti saja. Dengan Kudo Basi saja penggantinya.
1: Kudo Basi?
0: Iya.
1: Tak apalah.
0: Tahu Kudo Basi itu kan?
1: Iya.
0: Badan jalan, kalau kita foto tanpa ada kemacetan. Terus buat pakai dan disembada, terus buat Tintini, iya. Ayam Parido, Budak Ikem, Abang Randi Pringgan, dan semua-semuanya.
1: Iya, Randi di Pringgan? Iya, oke deh, pasti dapat parcel.
0: Betulnya tuh.
1: Gak tau juga.
0: Pokoknya buat Randi Pringgan, kalau ngasih sama Mas Kiki, ingat dong sama cowok ganteng dari sebuah. Jangan Mas Kiki aja yang dikasih pun. Walaupun jadi cemburu loh. Masa cowok ganteng gak dikasih? Masa cowok tampan Mas Kiki aja yang diapain?
1: Alamatnya gak jelas.
0: Kalau alamatnya jelas, jalan utama Gang Kuba nomor 1 Ameda.
1: Oh langsung ya?
0: Kode pos 20215. Dekat
1: semua. Iya.
0: Pokoknya akan dipengen tolong catat. Nah, alamat udah sedia pertama. Jalan utama Gang Kuba nomor 1A samping Mesti Kuba. Kode pos 20215.
1: Oke, dah.
0: Nah, kalau dah alamat udah jelas kayak gini, gak dapat juga antaran, yaudah lah, gak
1: iya, gak apa-apa, konsentrasinya di nasi berkat aja ya.
0: Pokoknya kalau dapat sama Mas Kiki, tolonglah, udah sejak pertama ini ada bingkisan dari yang diperingkan, tolong dijemput. Itu aku bilang. Kan gak masalah gitu ya kan.
1: Iya gak apa-apa lah.
0: Mudah-mudahan Tuhan di peringkat ketua hatinya untuk memberikan oleh-oleh. Jangan Mas Kiki aja. Jangan juga ya kan. Buat Mas Kiki cukup ya. Terima kasih Bang Hasian bersama Bu Senarsi.
1: Cakep.
0: Malam ini lagi asik berbulan madu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, berikutnya di part kedua ini siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Ki.
1: Yoi, dengan siapa di mana nih?
2: Pendatang baru Bang Ki.
1: Dari siapa?
2: Arman Raja.
1: Oh iya Bang Arman.
2: Iya Ki.
1: Oke, cuman kabarnya Bang Arman?
2: Sehat. Seperti kabar Kiki juga, sehat kan?
1: Alhamdulillah, sedang sehat-sehatnya.
2: Dompetnya pasti tebal ini ya kan?
1: Diharapkan. Yang penting doa terbaiknya ya.
2: Iya.
1: Benar. Okay.
2: Lagunya apa nih? Marpoken ya.
1: Marpoken?
2: Iya.
1: Sar Minggu Marpoken. Hah? Kan gitu lagunya kan?
2: Iya. Marpoken terus-terusan.
1: Sar Minggu Marpoken terus-terusan.
2: Ah, betul Bang Kia.
1: Keliling kampung.
2: Labura di Labura itu.
1: Iya, iya.
2: Di kampungku itu.
1: Lagu Tapsel ya? Lagu Tapsel lagu mana tuh?
2: Enggak, lagu Melayu itu.
1: Oh, Melayu. Ya. Oh, Melayunya Melayu ini ya, Melayu pesisir ya.
2: Iya, roncah ya.
1: Iya. Oke dah, kita bungkus lagunya ya.
2: Salam-salamnya Bang Kia.
1: Sule.
2: Buat Yusrijal Pratama. Apa dia minta-minta apa dia tadi Bang Ki?
1: Minta parsel
2: sama si Rani Pringgan gitu. Malu-malu ya aja Yusrijal.
1: Tahu tuh dia.
2: Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati, Bang Anto Sentis, Bang Al, Opa Rasa, Pak Ngah, Pak Jenal Tanjung.
1: Iya.
2: Bang Wira. Siapa lagi ya? Farida Sembada, Ayang Parido. Cynthia Maharani. Amel. Ira Tarigan, Bunda Dona. Bu Wati di Tamora, Yusri Jal Pratama yang paling ganteng, Bang Supri, siapa lagi ya? Oh, Kaidah di STM, itu Susana Bruginting, semua lah Bang Ki ya. Buat Bang Ki selamat tugas, semoga sehat selalu Bang Ki.
1: Amin, insya Allah.
2: Sampai jumpa nanti tanggal?
1: Tanggal 11 ya.
2: Tanggal 11. Hari Jumat itu Bang Ki.
1: Oh, mungkin nanti bisa di ini kan, bisa dikondisikan di tanggal berapanya gitu. Ya, tapi belum ada informasi ininya, informasi.
2: Iya, karena tanggal 11 nya hari Jumat, enggak mungkin sebelum Jumat kan.
1: Nanti kita lihat dulu lah ya.
2: Iya, oke, nanti kabari Bang Ki ya.
1: Yoi.
2: Oke. Semoga sehat selalu Bang Ki.
1: Amin, insya Allah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik Abang Nanaka, di malam hari ini lagu berikutnya Padang Sambo, terus juga ada Kudo Basi dan juga Marpor Ken akan menghiasi ruang dengar Anda ya. Selamat mendengarkan malam hari ini untuk Anda di Sapa Malam, program 4 RR.

0: baru Oreos.
1: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

0: aku dan Isa.
1: Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela, lahir tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela masih muda, berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput, sang raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopian Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya. Membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

0: Senin di mana, di Pamingke. Iya. Baik, kita membacakan juga pesan WhatsApp yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Kak Kiki, ini awak nih Sinta di Binjai yang kemarin on air. Iya. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik ya. Dan cuaca sekarang lagi berubah-ubah. Dari awal seru sekali ya yang nelpon, dan awak belum bisa nih nelpon karena pulsanya habis. Kebetulan awak cuma dua bersaudara Kak, katanya gitu ya. Kebetulan kami kembar, cuma awak adeannya ya. Kalau ditanya pernah berantem, kalau dulu iyalah pasti namanya pasti berantem karena masalah sepele, tapi nggak sampai tuh yang gimana-gimana kali. Pokoknya salam untuk yang udah bermodulasi aja deh katanya ya. Request lagu Melayu yang judulnya kalaulah kaca menjadi intan, kalaulah awak, kalau nggak salah. Nah, karena dulu waktu mama masih ada sering didengerin lagu-lagu Melayu pas kecilnya. Untuk Bang Kiki, jaga kesehatan, tetap menghibur, panjang umur dan murah rezeki. Hati-hati nanti ya Kak saat pulang ke rumah, kalau nggak berani minta dianterin aja. Aduh, iya deh. Butuh perjuangan yang luar biasa kalau telepon ke Pro4 katanya gitu. Oh iya. Nanti juga yang sudah mengirimkan pesannya juga kita akan bacakan ya. Selamat malam, siapa malam?
1: Suara budaya Nusantara.
0: Iya, Koko Dibowo. Good evening juga. I'm so very very very good, very well, very nice pokoknya mah. Oh, this is very best pokoknya mah.
1: If I regret to say, I hope you feel it, okay, everything is fine and going right. Everything going right and lucky, of course.
0: Iya, Koko gimana kabarnya, sehat juga?
1: We recover at home twice a week, go to physiotherapy. Tidak agak mendingan sikit lah.
0: Ya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Tidak bisa makan sendiri kok dengan tangan yang patah itu.
0: Iya. Koko lagunya apa nih, Sile, Koko?
1: Ya, lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya dari suara Dr. Kapten Kosora aja.
0: Iya.
1: Jadi kepingin dengan suara Kapten Kosora.
0: Oh, kenapa dengan suara saya coba?
1: Apa jawab Melayu boleh?
0: Melayu boleh, nanti kita hadirkan ya.
1: Ya.
0: Siap.
1: Buat Bapak Haji Abdullah dan keluarga, Bunda Lasmi dan keluarga, Siti Susana Bogini dan keluarga,
0: Hang Tuah ya.
1: Sama Daraja Yusri Jamatama, dan Bapak Rizki. Ada lagi itu, Bapak Ranto, Bapak Rati,
0: yeah.
1: Bapak Rasha. Mr.
0: Bogel, etc. Okay.
1: Amin. I wish you all the best. Take care for your health. Be careful, please. Let's get a great job and good lucky for you in whole year this year. Full lucky we belong to you and your family. God bless you every time. Thanks a lot. Bye.
0: Yeah, bye-bye juga. Tunggu, ya. Siap. Bye. Bye-bye juga Koko Dibowo. Koko Dibowo. Koko Bowo. Halo, selamat malam Koko Dibowo.
2: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Cynthia.
2: Tadi Cynthia udah naik tadi lho, kok dikikmatikan.
0: Kenapa rupanya dengan suara saya nih?
2: Tadi Cynthia kan naik kan?
0: Iya, gak tak apalah naik lagi.
2: Lagi dikikmatikan tadi teleponnya suku jadi ya.
0: Waktu pagi?
2: Kan tadi ini yang naik.
0: Oh, naik ya.
2: Kok dimatikan dulu.
0: Siapa yang mematikan?
2: Tadi ini matikan teleponnya.
0: Sengaja.
2: Walah.
0: Gak sengaja sih. Kenapa gak ada suara gitu, makanya mati.
2: Apa sih?
0: Mau request lagu apa nih? Langsung saja nih jam segini.
2: Oh, enggak ada pakai tema.
0: Temanya adalah enggak apa-apa. Tema tentang hubungan, relationship abang beradik yo. Karena ada juga yang keluarga yang lempeng-lempeng aja ya udah aman damai, saling mengerti. Kalau saya jujur ya, saya dari kecil itu dengan adik tuh berantem terus.
2: Oh,
0: Sampai saat ini masih gitu, tapi masih berbeda pandangan sebenarnya. Tapi saya sebenarnya sayang gitu sama adik yang di bawah saya sedikit itu. Jadi kadang-kala itulah ya, yang namanya abang ini ya segimanapun atau adik itu apapun itu sikapnya, sifatnya tetap itu keluarga saya gitu.
2: Kak Cynthia pun juga gara-gara hal pilih, ribut gara-gara pilih, hal pilih.
0: Oh, pernah ribut juga?
2: Oh, gara-gara hal pilih.
0: Gara-gara hal sepele, tapi sekarang mah udah gak terlalu ya?
2: Kalau udah, apalagi saya anak pertama, jadi ya siap lah, jadi sama juga anak pertama gak dibelain.
0: Oh, anak pertama mah harus jadi contoh ya. Sama lah kita anak pertama.
2: Iya, ini nasib anak pertama, pulang dibilang.
0: Tak apalah.
2: Pokoknya terakhir dibela.
0: Iya, harus banyak mengalah gitu ya anak pertama. Mah. Oke deh, lagunya apa?
2: Bisa gak dari Keroncong?
0: Keroncong.
2: Judulnya Jika Cinta Dia.
0: Hah? Jika Cinta Dia itu?
2: Iya.
0: Jujurlah padaku gening. Oke deh, yuk bungkus.
2: Selam lah ya.
0: Iya.
2: Buat Pak Nga, buat Pak Arman, buat Sumi, buat Rahasia, buat Jalege, buat apa, buat Timadu, buat Berani, buatnya Ira Tariga, Fumpang, buatnya Amel, buat Bang Jek, dan semua aja lah ya.
0: Semuanya.
2: Terima kasih, selamat datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu untuk yang ingin bermelfon ya. Kita bernostalgiaan dengan Tiara Moon dan juga Asmina Darwis almarhumah ya, yang menyanyikan lagu Kaulah Kaca Jadi Intan ya, untuk Sinta di Binjai, ini dia lagunya.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung. Namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

untuk Koko, Bowo dan juga Bibi ya. Ini lagu versi saya, lagu Hang Tuah dari Iyad Bustami ya. Mudah-mudahan berkenan di hati semua juga pendengar kita malam hari ini ya. Selamat mendengarkan kembali Hang Tuah.

yang mendengarkan program Mampater Medan. Ini dia lagu Hang Tua ya. Dari Melayu Riau kita hadirkan untuk Anda permintaan dari Koko Bowo ya, dan juga Bibi di rumah ya. Semoga berkenan untuk Anda dan juga yang sedang mendengarkan.

0: Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Iya, versi dari keroncong ya, Jika Cinta Dia, Abang Dedaka. Baik, ini sudah ada WhatsApp yang saya bacakan ya. Kang Kiki, Mas Kiki, ini Puan Eva nih, Pacu Batu request lagu Lemak Manisnya. Salam buat Bang Jack, Yustijar Pratama, Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, terus juga Cantik Manis, Bunda Ratni, Bu Susana Boruginting, Umi Syumi, Mas Bambang, Pak Gimana, banyak banget. Bu Wati, Bu Parida, Mama Rizki, Pak Ngeh, dan Pak Anto Sintis, Maris, Mas Kiki, semoga sehat selalu katanya ya, semoga tercapai cita-citanya, amin ya robbal alamin ya. Baik, untuk yang ingin bergabung melalui telepon boleh silakan, kita gaskan lagi kata Kak Farida mah gitu. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Kan mau
1: pagi sih, belum lewat jam 12.
0: Oh iya, masih ya, berarti masih malam ini ya.
1: Iyalah, jam 20 pagi ya kan.
0: Iya, soalnya
1: nama canda ya kan.
0: Biar semangat paginya tetap ada gitu.
1: Oh gitu. Iyalah, dari dari sore kan ke malam, mau ke pagi.
0: Biar sekalian ya. Baik, Mas Bambang nih di Binjai, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, Kiki sehat juga kan.
0: Sehat juga. Amin. Alhamdulillah.
1: Syukur sehat kan, Ki?
0: Alhamdulillah, lagi tidur pun ya, udah tidur ya.
1: Aku lagunya lagu keroncong aja lah. Sapu lidi ada.
0: Sapu lidinya mau dijual di mana, di kelontongan di?
1: Dijual ini di pasar.
0: Di pasar.
1: Tidak ada pajak tapit.
0: Sapu lidi.
1: Oh, ini mau ke pajak bunga lalang, Ki?
0: Apa?
1: Banyak kamu ngelalang.
0: Oh iya, benar di situ.
1: Iya. Lagi keluar ke Mbak Sabu Lidi nih ke sana nanti.
0: Tengah malam ya.
1: Ada, Ki?
0: Ada.
1: Malam dulu ya.
0: Iya, oke.
1: Tadi siapa tadi yang...

0: Ya, Kapten Muslim ya?
1: Iya, Kapten Muslim dia.
0: Itu ada Paris alias Bogel ya kan?
1: Mm-mm.
0: Lama suara nggak dengar nih kan?
1: Iya, Bang Paris ini udah lama juga nih.
0: Oh, ya udah syukur untung ya kan?
1: Mm-mm.
0: Itu siapa lagi? Oh ini, untuk Pak Giman.
1: Mm-mm.
0: Ya kan, dalang Pak Giman sama ini, sama Wira ya, di Langkat ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, selamat malam, salam sehat semuanya, keluarga Langkat ya.
1: Mm-mm.
0: Udah naik dia?
1: Belum, belum. Mungkin nanti jam 1, iya.
0: Yeah. Udah tutup lah. Udah tutup, Bang Mas Kiki udah sampai rumah tuh, ya kan?
1: Penyiar yang lain.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Oh, mana tahu dah ini ada penyiar yang lain ya kan?
1: Oke. Iya iya iya, oke.
0: Udah itu inilah. Apa lagi ya? Susah lagi incing ya?
1: Iya. Yeah.
0: Aku tadi semua aku tahu loh, cuma aku pernah karena aku kan tidur ayam lah, kan capek kali aku tadi pulang kerja.
1: Iya, yeah, nggak apa-apa lah.
0: Terima kasih Mas Kiki ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Selamat bertugas.
1: Yuk.
0: Terima kasih ya, Mas.
1: Iya, sama-sama.
0: Selalu ya, sampai di tempat, mau doang.
1: Oke, okay, sama-sama.
0: Ini udah ntar lagi bagus hujan ini ya kan?
1: Mm-mm, siap.
0: Kira rata juga ya, Mas Kiki.
1: Iya, hampir merata hujannya ya.
0: Iya. Udah lah, Mas Kiki, makasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Selamat bersehat Mas Kiki, selamat bertugas, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berikutnya ya, untuk yang ingin bergabung boleh silakan, masih ada mungkin 2 penelpon lagi ya yang bisa kita hadirkan lagunya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, selamat malam.
1: Oi, Bu Ratni.
2: Apa kabar Mas Kiki?
1: Baik, Alhamdulillah Bu Ratni, sehat juga Bu Ratni.
2: Sehat selalu,
1: bagaimana? Iya, nampaknya di Boratnya udah mulai ngantuk nih.
2: Hah?
1: Mulai ngantuk ya?
2: Iya, Pak.
1: Belum? Oh.
2: Tetap gede nanti baru habis, baru
1: iya,
2: bobo.
1: Tetap gede baru bobo ya?
2: Iya.
1: Boratnya sehat?
2: Nggak dapat naik dari tadi, sampai sakit tangannya.
1: Iya, Alhamdulillah. Boratnya apa lagi ini?
2: Oh, mau WA, kasihan nanti Om Kiki bacanya capek.
1: Iya, kirim salamnya itu juga sih sebenarnya.
2: Lagunya lah Mas Kiki.
1: Apaan tuh?
2: Tanya-tanya kan, gak ada kan tema.
1: Gak usah, langsung aja nih temanya udah mau habis nih.
2: Hah?
1: Waktunya juga sudah mulai.
2: Iya, waktunya udah singkat.
1: Apa?
2: Lagunya Jauh Disayang aja lah.
1: Jauh Disayang?
2: Iya.
1: Oke, siap-siap.
2: Salam-salamnya lah ya.
1: Mm-hmm.
2: Salamnya untuk Farida di Sambada, Bu Wati.
1: Bu Wati.
2: Pak Riki, Pak Tegigan, Bu Sana, Bu Eva, Pak Ina, Bu Putri Madu, Pak Abdullah dengan Bu Nurnya, Pak Jenderal Tanjung, Mas Farid, nggak naik-naik dah lama kali tuh. Mas Jack, nggak disamperin awak tadi ya. Opa Rasa, dari Jakarta Tama. Koko Bawo, untuk semuanya lah ya Kiki. Oh, Umi Sumi, Cincini, Pak Anto, Pak Andi, untuk semuanya lah.
1: Iya,
2: untuk
1: okay.
2: Mas Kiki, saya selalu lancar-lancar dikinya sekeluarga.
1: Amin.
2: Ya, selamat tugas, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, penelpon terakhir mungkin bisa kita buka kembali teleponnya ya. Halo, selamat malam.
3: Malam, Juara Budaya Nusantara.
1: Iya, ini pasti Bang Wira nih, Bang Wira Wiri ya.
3: Ya iyalah.
1: Oke, langsung aja nih Bang Wira, lagunya apa nih?
3: Lagunya coba dari
1: Aceh.
3: Buhati Gaduh.
1: Buhati.
3: Nah, Buhati Gaduh.
1: Oke, apa siap. Yuk gaskeun yuk.
3: Di dalam ya.
1: Mm-hmm.
3: Ada tadi Mas Bambang ya.
1: Iya.
3: Ada Purat juga, ada Pak Jiman juga. Mm-hmm. Ada Panga, Pak Jenal Tanjung, Pak Gula.
1: Iya.
3: Ada Bang Armani Sibuan, Bang Zek.
1: Iya.
3: Ada juga Cynthia di Pinggan.
1: Mm-hmm.
3: Ada semua lah. Terbanyak selamat malam, selamat istirahat. Dan rencana mau jam 1 mau naik, penumpang ketikit masuk ini.
1: Oh iya, masuk berarti ada rezeki lah.
3: Nah, itu tadi. Kalau nggak masuknya dari jam 1.
1: Oke, ya siap.
3: Gila buat Bang Gigi.
1: Iya.
3: Selamat bertugas, terima kasih waktunya ya.
1: Sama-sama Bang Gira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penelpon terakhir kita Bang Wira ya. Selamat mendengarkan kembali untuk Anda sampai tuntas nanti. Sapu Lidi.

0: Intermezzo.
1: Mbak, mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Kagak dong, no. Mau kan jadi.

Sahabat Remedan, suara budaya Nusantara. Baik Abang Dadakan, kesempatan hari ini tuntas sudah kami mohon-mohon Anda untuk siaran di program 4 dari pagi, siang, sore, dan malam ini Abang Dadakan untuk edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Saya Kiki Koswara yang mewakili rekan kerja di hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan kita akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi yang sama mulai pukul 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat untuk edisi besok. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali. Inilah program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Propot FM, suara budaya Nusantara. Sekali di udara tetap di

Selamat pagi sahabat budaya dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Halo abang kakak semuanya, selamat pagi. Kembali saya Rebika menemani aktivitas pagi abang kakak di weekend ya. Di weekend, Sabtu 8 Agustus 2026. Wow, tanggal cantik. Udah CO apa aja bang kakak dari tadi malam? Udah begadang untuk CO-CO? Aduh, belum sempat tidur. Ya udah sekalian aja, gak usah tidur, tanggung ya kan. Udah mau subuh juga nih. Oh my god. Oke deh abang kakak, saya menemani aktivitas pagi abang kakak sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam segmen menarik, lagu-lagu enak seperempat dan informasi terupdate yang akan saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 5.05 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

حسنة إسلامي. سجرح سجدح. Sajadah, alat sholat yang umum digunakan umat muslim, bermula dari khumrah, tikar anyaman daun kurma yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kesucian sujud. Istilah sajadah berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada tempat sujud. Produksi masif berkembang pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan Utsmaniyah sering menggunakan motif mihrab atau pintu surga. Sejarah dari masa ke masa berevolusi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi menggunakan khumrah atau tikar kecil dari daun palem agar terhindar dari debu atau kotoran. Namun penggunaan alas tidak wajib. Pada masa pertengahan, sajadah mulai digunakan luas di Mesir dan Timur Tengah, bahkan menjadi simbol status sosial dan hadiah diplomatik. Pada perkembangan desainnya, awalnya sajadah bermotif pintu besar atau pintu menuju surga atau ceruk mihrab, kemudian berkembang menjadi berbagai ornamen seperti Ka'bah, Masjidil Haram, atau motif geometris. Namun sajadah kini diproduksi dengan berbagai bahan seperti tenun tradisional di Indonesia hingga permadani mewah di Turki yang disesuaikan dengan seni dan budaya setempat. Sajadah berfungsi utama sebagai alas bersih, namun juga memiliki nilai estetika dan sering menjadi buah tangan atau warisan keluarga. Kini sajadah telah berkembang dari sekedar alat fungsi kebersihan menjadi perpaduan nilai spiritual, sejarah, dan seni budaya umat Islam.

0: 8,4 Propart Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Sama Ustadz Hendra Zulfran MPDI yang akan membawakan tema macam-macam talak. Dan tentunya untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Baik, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabarnya Ustadz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Baik, untuk itu Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita nanti, kemudian menghidupkan kita kembali di hari akhirat. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita, mematikan kita, kemudian menghidupkan kita kembali di hari akhirat? Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa hambanya yang paling terbaik. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti kata mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas yaitu tentang macam-macam atau jenis-jenis talak. Dalam hukum Islam, talak adalah pelepasan ikatan pernikahan. Talak memiliki beberapa jenis atau beberapa macam yang dikategorikan berdasarkan beberapa sudut pandang, seperti dari segi kemungkaran, kemungkinan untuk rujuk, atau proses waktunya dan cara penyampaiannya. Nah, yang pertama adalah yang disebut, ada yang disebut namanya dengan talak raj'i. Talak raj'i. Nah, talak raj'i ini adalah maknanya talak yang dijatuhkan suami kepada istri, yaitu talak satu dan talak dua. Nah, kemudian ketentuannya bahwasanya ketika suami tidak perlu melakukan akad nikah ketika ingin rujuk, tapi dengan persyaratan harus belum melewati masa iddah ya. Jadi ketika seorang suami menalak seorang istri dan ketika itu belum melewati masa iddah, maka sang suami bisa rujuk kembali tanpa pernikahan yang baru dan tanpa adanya mahar yang baru juga. Nah, kita bahas di sini pandangan empat mazhab tentang talak raj'i. Yang pertama, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, apakah perlu nikah lagi atau tidak? Di sini menurut Imam Asy-Syafi'i tidak perlu. Cara rujuk hanya sah dengan ucapan lafaz yang jelas. Misalnya, saya rujuk kembali kepadamu atau saya kembalikan kamu sebagai istriku. Nah, ini contohnya misalnya catatan dari mazhab Syafi'i menetapkan bahwa hubungan suami istri tidak otomatis menjadi lapas rujuk, suami wajib mengucapkannya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia harus mengucapkannya. Kita rujuk, kita kembali, aku jadikan kau kembali menjadi istriku. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Ya. Tapi ini harus belum melewati masa iddah. Kalau melewati masa iddah, dia harus menikah lagi. Nah, kemudian yang kedua, menurut mazhab Hanafi. Ya. Hanafi juga sama dengan Imam Syafi'i, tidak perlu nikah lagi ketika belum melewati masa iddah. Ya. Cara rujuknya adalah, rujuk bisa dilakukan dengan ucapan maupun perbuatan, seperti melakukan hubungan suami-suami istri. Ya. Lakukan hubungan suami istri. Kemudian menurut Hanafi, persetubuhan yang dilakukan suami di masa iddah secara otomatis membatalkan talak yang dianggap sebagai bentuk rujuk yang sah. Jadi ketika mereka menyadari dan mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum melewati masa iddah, itu menurut Imam Hanafi sudah dianggap dengan rujuk. Walaupun tidak ada ucapan saya, kita rujuk atau kita kembali atau kujadikan kau sebagai istriku, tapi cukup dengan melakukan hubungan suami istri sudah sah rujuknya. Cuma dengan syarat juga sebelum melewati masa iddah. Nah, kemudian yang ketiga, menurut mazhab Maliki, sama seperti Hanafi dan Syafi'i tadi, tidak perlu menikah lagi. Cara rujuknya adalah rujuk sah dengan ucapan atau perbuatan seperti berhubungan suami istri dengan syarat dan niat rujuk di dalam hati saat melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi ketika seorang suami dan istri bercerai, kemudian dia rujuk dan kemudian dia mengucapkan niat bahwasanya ingin rujuk dengan melakukan hubungan suami istri, itu sudah sah kembali. Tapi dengan niat untuk rujuk ya, tapi kalau dia niatnya yang lain untuk melukai atau sekedar ajak kebut, dikatakan dengan rujuk. Harus niat dalam hati, ya. Niat dalam hati bahwasanya dia ingin kembali. Kemudian mazhab Hambali, ya. Hambali sama dengan menurut mazhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Nah, di sini dia mengatakan tidak perlu lagi menikah. Nah, kemudian cara rujuknya, rujuk sah melalui ucapan maupun perbuatan atau hubungan suami istri. Dalam pandangan Hambali, jika suami melakukan hubungan badan dengan istri di masa iddah, hal itu secara otomatis memfungsikan rujuk, baik disertai niat kalau Hambali, walaupun dia ada niat dalam hati untuk rujuk, walaupun hanya selintas saja, itu sudah dikatakan dengan rujuk. Jadi pendapat yang paling ketat di sini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki. Kalau Imam Asy-Syafi'i harus diucapkan kata rujuk tadi. Tapi kalau Imam Maliki, dia harus ada niat saja. Niat, kemudian berhubungan suami istri sudah cukup sah rujuknya itu. Nah, kemudian itu talak yang pertama, talak raz'i, ya. Itu talak 1 dan 2, ya, yang masih bisa rujuk lagi. Kemudian yang kedua adalah dengan talak ba'in, ya. Talak ba'in ini tidak bisa langsung rujuk, ya. Talak ba'in terbagi menjadi dua jenis. Talak ba'in sugro atau ba'in kecil, ya. Talak yang memutuskan ikatan pernikahan tetapi mantan suami istri masih melakukan akad nikah, mahar yang baru. Jadi ketika si istri menalak satu ataupun menalak dua, tapi sudah melewati masa iddah, ya, sudah melewati masa iddah, sudah melewati 4 bulan, 4 bulan 10 hari sudah lewat. Nah, ketika dia ingin rujuk, dia harus menikah kembali, akad nikah lagi, kemudian dia keluarkan lagi maharnya. panggil dua orang saksi, panggil lagi tuan kadi, ya pakai modal lah. Ada dua tuan kadi, kemudian nikah lagi, saksi, dan saksi juga harus dibayar itu, ada dalilnya. Kemudian barulah dia sah menjadi suami istri kembali. Ya, ini dia tahu sudah melewati masa iddah, sebut dengan talak bain sugro. Ya. Kemudian yang kedua, talak bain kubro. Ya, talak bain yang besar.

0: Saudi itu, orang-orang kaya, ketika dia menalak tiga istrinya, dia bayar orang. Dia bayar orang untuk untuk menikahi istrinya tadi. Dibayar dia, misalnya 100 juta dibayar, menikahi istrinya. Begitu ijab kabul, sah, langsung suruh menyeraikan. Nah, ceraikan. Itu tidak boleh, itu rekayasa. Nah, jadi, dia harus menikah dulu dengan orang lain, dan harus cerainya pun secara natural, tidak boleh direkayasa. Inilah hukuman bagi seorang suami yang suka memberikan talak kepada istrinya. Kalau menikah dengan orang lain, lebih baik pula suaminya, lebih kaya, lebih ganteng pula, ya udah, nggak balik lagi dia. Inilah pembelajaran yang diambil. Nah, kemudian di sini ada yang sebut dengan talak sunni, ya. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan petunjuk syariat Islam, yaitu suami menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan suci, ya, sedang tidak haid, belum digauli selama masa suci tersebut, serta dijatuhkan semacam bertahap satu persatu. Jadi nggak boleh seorang suami itu menalak sekaligus talak tiga, nggak boleh. Talak, sudah tiga, ucapkan ya, sudah talak tiga, nggak boleh. Dia harus bertahap dia, satu dulu jalani, balik lagi dua, balik lagi tiga. Jadi tidak boleh seorang suami menalak sekaligus ya, satu, dua, dan tiga, itu tidak boleh. Nah, kemudian ada namanya talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan dengan cara melanggar atau menyalahi ketentuan syariat, ya, berdosa meskipun talaknya tetap dianggap sah oleh masyarakat, oleh mayoritas ulama, yaitu menjatuhkan talak saat istri sedang haid atau nifas dan menjatuhkan talak tiga kali, yang tadi tiga kali dengan bertahap. Nah, mengapa seorang tidak boleh menalak seorang istri dalam keadaan haid? Ya. Nah, dalam satu pendapat di sini adalah ini merugikan istri. Ketika seorang suami menalak istri dalam keadaan haid, ini akan menambah masa iddahnya. Akan menambah masa iddahnya. Karena yang dihitung nanti setelah dia masa suci. Setelah dia masa suci, maka bertambahlah jumlah masa iddahnya. Suci dulu. Nah, kalau dia baru haid, ini merugikan seorang istri. Ya, kalau dia mau menikah lagi, sudah ada jodohnya, kan dia harus menunggu masa iddahnya selesai. Ini merugikan. Kemudian setelah secara psikologis, ketika wanita haid itu tingkat emosi lebih tinggi, tidak stabil, makanya tidak boleh menalak ketika dalam keadaan haid ataupun nifas. Nah, kemudian ketika itu juga tidak boleh menalak seorang istri ketika baru saja digauli. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ketika baru digauli, kemudian ditalak. Dikhawatirkan dia hamil. Nah, dihamil dari anaknya. Makanya itu tidak boleh dalam Islam. Dia harus menunggu masa suci dulu. Nah, ketika digauli, ditunggu dulu masa haidnya. Dia haid, suci, baru boleh ditalak. Seperti itu. Nah, saya kira itu saja sebagai mukaddimah. Yaitu dengan materi macam-macam talak, mungkin ada yang didiskusikan, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk penyampaian mukadimahnya pada Mutiara Pagi kita kali ini. Tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita kali ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik Ustadz, kita jawab dulu pertanyaan dari pendengar kita yang sudah masuk ya melalui WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, kalau seorang suami selingkuh, tidak menafkahi anak-anak dan istri, kemudian istri mau bercerai, tapi si suami tidak mau bercerai, bagaimana ini Ustadz? Silakan dijawab Ustadz.
0: Dalam sigot tahlil kan ada tuh kan, ketika seorang suami tidak menafkahi selama beberapa waktu, ada situ perjanjiannya. Makanya dia suruh baca sigot tahlil. Tidak menafkahi, selingkuh pula. Jadi nanti seorang suami, seorang

0: istri Rp10.000. Enggak besar biayanya untuk menggugat istri suami bercerai itu hanya dengan mengeluarkan uang Rp10.000. Itu tidak bisa istilah suami tidak mau dicerai, bukan, karena kita bisa menggugat, ya. Kita bisa menggugat ke pengadilan. Pengadilan untuk menggugat suami kita untuk bercerai tadi karena alasan-alasan tertentu. Nah, nanti ada mediasi namanya. Mediasi nanti akan dipanggil selama 3 kali. Nah, ketika kita benar memang dia tidak menafkahi, dia selingkuh dan segala macam, maka nanti pasti akan berpihak kepada istri. Ataupun mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga. Ada kekerasan dalam rumah tangga, ataupun suaminya narkoba, itu cepat kali itu diproses kalau suaminya narkoba. Cepat dia untuk diproses perceraiannya. Tapi kalau hanya masalah-masalah sepele, masalah-masalah perbedaan pendapat, masalah-masalah kecil, itu mungkin akan dimediasi dan mereka akan, karena walaupun perceraian itu dihalalkan, dibolehkan, tapi Allah membencinya. Jadi nanti akan dilihat masalahnya. Jadi boleh seorang istri menggugat cerai kepada suaminya dengan alasan-alasan yang masuk akal, dengan alasan-alasan yang benar, ya. Jadi nanti akan dimediasi. Nah, ketika itu sudah memang harus cerai, ya nanti akan jatuh talak. Ustadz, dia nggak mau datang, Ustadz. Asal diundang undangan ke pengadilan nggak datang. 3 kali dia tidak datang, maka dianggap dia setuju dengan perceraian itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, demikian, wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Ibu Aini. Ustadz, bagaimana kalau suami saya tidak mau menceraikan saya sudah selama 26 tahun? Sementara saya harus mencari nafkah untuk anak saya sendiri. Silakan dijawab Ustadz.
0: Ya, lihat dulu masalahnya Bu. Ya, kita lihat dulu masalahnya. Masalahnya apa, karena suami kita tidak mau bekerja? Sementara 3 bulan saja tidak dinafkahi, kita sudah bisa menggugat cerai. Paling lama itu 2 tahun, ya, 2 tahun, ya, 2 tahun tidak memberi nafkah, lahir dan batin itu 2 tahun itu sudah bisa dia menggugat cerai suaminya. Jadi kita lihat dulu, mungkin nanti dilihat dari kantor pengadilan apa penyebab suami itu tidak kerja. Mungkin kalau karena sakit, suaminya sakit misalnya, stroke misalnya, tidak bisa bekerja, kemudian hanya istrinya lah yang bekerja, nanti itu keputusan ada pada mereka, ya, ada pada mereka. Tapi kalau memang suaminya itu tidak kerja karena malas, udah tak kerja, narkoba lagi, kerjanya ngabisin uang istri, itu kemungkinan nanti akan diterima gugatannya itu. Jadi nanti akan dimediasi apakah perceraian itu memang harus dilaksanakan atau tidak. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita. Ada Bapak Dana. Ustadz, saya ingin bertanya juga mewakili saudara saya. Ia pernah bertengkar dengan istrinya lalu berkata, pulang saja ke rumah orang tuamu lagi. Setelah beberapa hari kemudian, mereka kembali berdamai dan hidup bersama kembali. Tapi sampai sekarang mereka juga bingung, apakah ucapan tersebut termasuk talak atau tidak, Ustadz? Silakan dijawab, Ustadz.
0: Nah, ada namanya semacam talak kias. Namanya talak kias, ya. Talak kias itu mengucapkan, saya kembalikan kepada orang tuamu. Nah, kemudian, atau kita cukup sampai di sini saja hubungan kita. Itu namanya talak kias. Yang artinya ya berpisah gitu, ya, berpisah. Nah, kemudian kembali lagi, apakah ini termasuk talak istri? Ini zina atau tidak? Nah, makanya kita lihat tadi, ya, ketika mereka kembali itu sudah melewati masa iddah belum? Ya, tadi sudah saya jelaskan, itu sudah merupakan sebagai talak, talak kias, ya, talak kias. Walaupun tidak menggunakan kata talak, tapi sejenis dengan kalimat itu. Ini sudah ulama mengatakan sudah termasuk kata talak. Nah, ketika dia kembali, itu sudah melewati masa iddah belum? Sudah sampai 4 bulan 10 hari belum? Kalau belum, ya kembali, ya, belum melewati masa iddah tadi ya, 4 bulan 10 hari, maka menurut Imam Asy-Syafi'i, dia berpendapat dia harus kembali atau kita bersama lagi. Kalimat yang sejenis ya, sekias dengan yang tadi. Kita rujuk, kita kembali, kita bersama lagi ya. Kemudian menyesali perkataan itu sudah dianggap dengan rujuk. Jadi tak perlu melakukan pernikahan yang baru. Sudah dianggap dengan rujuk. Nah, pendapat Hambali, ini lebih ringan lagi. Pendapat Hambali lebih ringan lagi. Asal dia sudah menyesali perkataannya dan ada niat untuk rujuk, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, maka hubungan suami istri itu sudah dianggap rujuk. Itu menurut mazhab pendapat. Jadi lihat dulu ketika dia kembali itu sudah melewati masa iddah belum, 4 bulan 10 hari. Jadi kalau sebelum dia sudah mengatakan saya kembali, kita kembali, kita damai, itu sudah merupakan kata-kata rujuk ya. Tapi kalau sudah melewati 4 bulan 10 hari, itu harus menikah lagi, harus mengatakan pernikahan yang baru. Demikian, wallahu alam.
1: Ya, kembali kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz, yang bertanya, Ustaz, saya punya teman yang sedang menghadapi masalah rumah tangga. Suaminya sering mengancam dengan mengatakan, kalau keluar dari rumah hari ini, saya ceraikan. Dan alhamdulillahnya akhirnya tidak terjadi perceraian. Tetapi teman saya masih merasa was-was. Apakah ancaman seperti itu termasuk talak juga, Ustaz? Silakan dijawab, Ustaz.
0: Nah, ini termasuk ancaman ya, ancaman untuk talak ya. Kalau keluar dari rumah ini, aku talak. Ternyata tidak keluar, nah, berarti kan tidak jatuh talaknya. Tapi ucapan seperti ini tidak jatuh talak, tapi bisa apa namanya, bisa menghancurkan, apa bisa menjauhkan kita dari keberkahan dalam keluarga ya, keberkahan dalam keluarga. Jadi kalimat talak itu dapat menghalangi rezeki, kemudian menghalangi keberkahan dalam keluarga. Jadi tidak boleh perkataan seperti itu ya, tidak boleh. Istri kita mengucapkan istri mengucapkan 10 kali talak pun tidak akan jatuh talak. Tapi ucapan istri itu ketika dia mengucapkan aku talak, kita pisah atau kita cerai, itu tidak jatuh talak, tapi itu menghilangkan keberkahan dalam keluarga. Jadi jangan salahkan ketika kata talak, rumah tangganya tidak bahagia, rezekinya seret, itulah dia akibat dari situ. Jadi jangan mudah mengucapkan kata-kata talak, walaupun mungkin masalahnya itu agak sedikit berat, ketika masih bisa disatukan, masih bisa dinamaikan, jangan mudah untuk mengucapkan itu. Sekian demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Pak Noh di Palu Kurau. Assalamualaikum, Ustaz. Jika masa ida belum cukup, tetapi kedua pasangan rujuk kembali dan melakukan hubungan suami istri, apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Silakan dijawab, Ustaz.
0: Menurut Imam Hanafi, Hambali, itu boleh, ya, boleh. Dengan syarat niatnya rujuk, ya. Ya, niatnya rujuk, bukan niatnya hanya kebutuhan biologis saja, ya. Hanya kebutuhan biologis saja, tapi tidak ada niat rujuk, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Harus diniati dengan keinginan rujuk, ya. Keinginan rujuk, dia kembali sebelum masa iddah, kemudian ia berhubungan suami istri, maka hubungan suami istri itu dengan niat dia kembali, itu menurut Imam Hambali sudah dikatakan dengan rujuk. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i harus mengucapkan, ya, harus melapaskan kata-kata saya kembali, saya balik, kita bersatu lagi, kau menjadi istriku lagi, harus sejenis dengan itu, yang artinya dia ucapkan lah kata-kata baliknya itu, dia ucapkan kalimat kembali, dia ucapkan setelah dia ucapkan, dia sudah sah rujuk kembali. Jadi ada pendapat ya, kalau pendapat Hambali tidak perlu dia ucapkan, hanya niat dalam hati dia rujuk, kemudian melakukan hubungan suami istri sudah dianggap rujuk. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i harus diucapkan kalimat kembali itu lagi, yaitu harus diucapkan kepada istrinya. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin pertanyaan dari Pak Noh tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam segmen Mutiara Pagi kita kali ini. Untuk itu Ustadz, dipersilakan untuk menyampaikan penutup pada Mutiara Pagi kita.
0: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rumah tangga begitu banyak masalah, begitu banyak perbedaan pendapat seorang suami dan istri. Tapi ketika ada permasalahan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata talak atau kata-kata cerai, karena itu perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang istri sudah terancam jiwanya dengan perlakuan suami, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, itu boleh kita lakukan seperti itu. Tapi ketika masalah hanya masalah-masalah biasa, masalah-masalah kecil, hendak menghindari dari perkataan-perkataan talak ataupun talak yang dilakukan. Demikian, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana at kina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra Zulfran yang sudah menyampaikan ceramahnya dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar dan juga sahabat budaya, demikian Mutiara Pagi edisi Sabtu 8 Agustus 2026 kali ini. Dan tentunya nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Kabar berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Kuching memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyelenggarakan pagelaran budaya Indonesia di Royal Kuching Cruise yang berlayar di Sungai Sarawak. KJRI Kuching dalam keterangannya di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat menyampaikan kegiatan yang bertajuk Harmoni Kemerdekaan Pagelaran Kebudayaan dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan Kamis 6 Agustus di Sarawak. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan persahabatan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia melalui diplomasi budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan tradisi Nusantara kepada masyarakat internasional.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

88,4 Prompet Medan, Suara Budaya Nusantara. Informasi Sumatera Utara akan saya hadirkan di Informasi Sumut ya. Saya update informasi dari Sumatera Utara selama 1 jam ke depan ke ruang dengar Abang Kakak sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, menemani aktivitas produktif ya, tetap produktif di weekend hari ini ya, di pagi hari ini tetap produktif. Walaupun libur, bisa olahraga dulu paginya ya kan, beberes rumah ataupun sarapan. Buat sarapan dulu, yang menu-menu terbaru dicobain dulu. Asik kali pastinya Bang Kakak ya. Sambil dengerin RRI Perempuan Medan bareng Sherly sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Tuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela, lahir tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Pak Tuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela masih muda, berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput, sang raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopian Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya. Membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

Abang Kakak BPS Kabupaten Nias Utara berhasil meraih 4 penghargaan dari KPPN Gunung Sitoli Award Semester 1 Tahun Anggaran 2026. Penghargaan diserahkan di kantor KPPN Gunung Sitoli pada Kamis 6 Agustus 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen BPS Nias Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berkinerja tinggi. Kepala BPS Nias Utara Dharma Beriman Telaumbanua SEMM mengatakan capaian ini menjadi bukti kerja keras seluruh pegawai dalam mengelola anggaran secara tertib, efektif, dan efisien. Pimpinan dan pegawai BPS Nias Utara menyampaikan apresiasi kepada KPN Gunung Sitoli atas penghargaan yang diberikan. BPS Nias Utara berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kerja, kualitas kinerja, pelayanan, dan akuntabilitas dalam mendukung penyelenggaraan statistik yang berkualitas bagi masyarakat. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Masih di informasi Sumut, Abang Kakak pastikan tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan amat. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu. Aduh.
2: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyalurkan bantuan logistik untuk peristiwa kebakaran rumah di Desa Simpang 3 Laibing K, Kecamatan Sirandorong. Sebanyak 4 kepala keluarga dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu 2 Agustus 2026 itu. Dan pemerintah daerah memberikan bantuan pangan dan barang kebutuhan dasar kepada penyintas kebakaran. Pendistribusian bantuan tersebut dilakukan pada Selasa 4 Agustus oleh Dinas Sosial Daerah setempat. Pelaksanaan harian Kepala Dinas Sosial Tapteng Faisal Fahmi Lubis menyatakan kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya yang terkena musibah. Selain bantuan logistik, pemerintah daerah juga memfasilitasi pemulihan dokumen kependudukan dan surat-surat berharga milik penyintas yang hangus terbakar. Ini menjadi informasi terakhir di Informasi Sumur Abang Kakak. Nanti kita lanjut dalam hari ini dalam sejarah. Pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Pengkaka Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Kuching, Sarawak, Malaysia menggelar pertunjukan seni budaya bertajuk Malam Harmoni Kemerdekaan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Acara itu dihadiri tamu kehormatan dari Sarawak, Brunei Darussalam, serta berbagai kalangan di Malaysia sebagai wujud eratnya persahabatan dan kerjasama di kawasan Borneo.